0: Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Enjoy by the day dari Sherry's Apart nih. Gua luar biasa banget lagunya pagi-pagi membuka keseruan di Delta FM. Ini pun juga tadi ada Raya di live TikToknya kita, terus Chester ngegodain. Halo Jana, selamat pagi. Ini emang bener-bener lu ya. Ya Allah Robi, boleh stop di situ lo, offside. Dener tolong Chester di tackle tumitnya.
1: Busut.
0: Lo diam di situ Chester.
1: Kevin ini kan yang mau lo mau kan di sebelah Raya kan Kevin.
0: Astaga ha? Tuhan, ya Allah.
1: Good friend. Uya, halo.
0: Ini kalau ngomongin tentang keseruan hari Kamis, kita mau masuk ke Throwback Thursday.
1: Yes.
0: Beberapa waktu yang lalu kan memang sebenarnya udah pernah gue bawain juga sih di apa namanya di sosmednya Delta FM tentang MySpace. Cuma kalau bercerita mengenai sosial media yang seperti ini kan era-eranya tuh awal-awal 2000-an. Awal-awal 2000-an itu tuh banyak sekali hal-hal yang menurut gua cukup bisa dirindukan dalam berinternet, Ches.
1: Benar.
0: Jadi ini sebenarnya yang pingin gua angkat untuk dijadiin obrolan di pagi hari ini nih, tentang yang lo rindukan dari internet di tahun 2000-an.
1: Okay.
0: Karena kalau sekarang kan lo disuguhin dengan yang udah ada gitu platformnya. Bener. Instagram mau gak mau lo ngikutin dengan bentuk algoritmanya.
1: Bener, apa yang udah diatur sama mereka ya.
0: Iya, si siapa? Siapa nama ini ya, sama CEO-nya Instagram?
1: Jack Dorsey.
0: Gua tabok lo ya, Jack Dorsey ya. Bukan, ada Morine. Morinaga. Oh,
1: kenapa jadi susu?
0: Aduh, pokoknya dialah. Aduh, kenapa gua tiba-tiba hilang lupa namanya? M something with M. Googling. Bukan Mark Zuckerberg ya, bukan dia. Well anyway, dia itu kan memang kadang ketika ada perubahan-perubahan dalam dalam Instagram, pasti akan langsung ada tuh di situ bikin video ngasih tahu ada yang terbaru dari Instagram, disuguhin lah kita. Nah kalau dulu, say Friendster Devin, Kevin gara-gara Kevin ngomong Morgan, oi gue tabuk Kevin ya.
1: Ini ada Moseri.
0: Itu kan memang selalu ngasih tahu ada apa yang baru dari Instagram. Lo bisa ngelakuin ini, Reels lo bisa dan segala macamnya dikasih tahu gitu.
1: Ya.
0: Dan kita hanya bisa kayak berkreasi untuk ya ujung-ujung menggunakan platformnya itu.
1: Iya, menyesuaikan dengan apa yang udah diatur.
0: Sedangkan sebelumnya kalau misalnya kita ngomongin tentang Friendster, say. Dulu tuh kan kita bener-bener, wah nanti kita mau bikin homepage-nya warnanya pink.
1: Asli.
0: Atau warnanya dark.
1: Terus ada custom background-nya.
0: Ada lagu-lagunya.
1: Ada lagu sih, kenapa sih itu mesti ada lagu
0: sih,
1: ya?
0: Sih pada masanya lo bisa ngemasukin top 5 temen lo di
1: situ. Iya,
0: ya, kadang-kadang asli. Suka bikin keributan di sini ya. Iya, kok gue gak ada di situ dan lain sebagainya.
1: Nah, lo kurang asik gitu aja.
0: Sabar, terangin diri lo. Lo makin merunjamkan namanya lingkaran pertemanan, Chester.
1: Pada masanya.
0: Nah, hal-hal seperti itu yang pingin gue angkat sebenarnya untuk dijadiin obrolan kali ini. Apa sih yang paling lo rinduin dari internet di tahun 2000-an?
1: Oke, kalau gue sih media sosial ya, jujur aja dulu ada namanya Live Connector.
0: LC.
1: Nah, itu tuh kita kan dulu handphone masih yang enggak secanggih sekarang ya.
0: Ya masih.
1: Jadi cuma SMS gitu-gitu.
0: Betul.
1: Dan yang paling gue rindukan tuh jadi si Live Connector itu ada beberapa komunitas yang bisa gathering satu sama lain gitu.
0: Gue dulu sebenarnya tahu Live Connector cuma nggak segitunya banget karena gue nggak nemuin keseruannya apa. Kalau gue, karena dulu ya lebih banyak dipakai tuh adalah di Friendster dan juga Facebook sebenarnya.
1: Karena sebenarnya kalau si Live Connector itu adalah gabungan si Friendster sama MIRC.
0: Kaskus kata gue. Kaskus sudah ada kan?
1: Udah ada. Cuman Kaskus kan waktu itu fokusnya adalah jual beli.
0: Iya, itu
1: Pertamina,
0: dia.
1: Pertamax.
0: Kata gue. Gitu. Iya sih. Cuma kalau misalnya ditanya ke good friend nih, yang paling lo rinduin dari internet tahun 2000-an apa? Kalau gue ya, plug in kabel. 0809894 kali langsung keluar bunyi
1: kayak enggak asing tuh nomor ya buat milenial ya.
0: Lah pada masanya itu yang menjadi sebuah keseruan untuk digunain.
1: Asli. Udah gitu awal-awal kayaknya ada Google deh. Kan kita dulu ada Yellow Pages ya.
0: Yellow Pages.
1: Bener gak sih?
0: Bener gak sih nomornya dicari di situ? Apa namanya, situs pencarian lewat internet tuh udah ada di situ gitu ya. Kalau misalnya kita tanyain ke Good Friend yang lagi ngedengerin Good Mood Club nih, bareng gue ada Chester juga di sini. Apa sih yang paling lo rinduin dari internet tahun 2000-an? Apakah mungkin ada aplik apa namanya website-website tertentu atau mungkin momen-momen tertentu pada masanya di internet, saling kirim testimoni? Atau mungkin juga ada ringtone-ringtone yang hadir pada saat di internet di masa itu atau apapun itu.
1: Atau mungkin juga dulu penasaran, aduh peruntunganku gimana ya buka Primbon.
0: Oh iya bener, ada juga lah kayak
1: gitu. Sharing foto-foto ini apa, kuntilanak-kuntilanak gitu.
0: Oh iya lagi, ya kan? Di pada masanya pun juga yang dirindukan adalah konspirasi-konspirasi terutama tentang Mr. Gepeng.
1: Asli, itu dia.
0: Ditunggu, silakan meluncur ke 0811-887-8991 atau teman-teman bisa mampir ke live TikToknya Delta FM. Apa yang paling lo rinduin dari internet tahun 2000-an? Ditunggu ya.

0: Good friend, sebentar lagi kita mau ada libur panjang. Jadi buat teman-teman semua yang mau staycation seru di momen kemerdekaan tapi bingung di mana, gue mau ngasih saran untuk langsung meluncur ke Grande Pajajaran Hotel Bogor. Ada promo Merdeka Staycation mulai dari Rp610.000 per malam. Ini sudah termasuk sarapan untuk 2 orang loh. Ini liburannya pun akan makin lengkap di sana dengan movie time, city tour naik uncal bar, kids cooking class, plus voucher diskon ke berbagai destinasi wisata yang ada di Bogor. Gak cuma itu, Ces. Apalagi good friend, itu masih ada bonus spesialnya. Setiap pembelian paket, lo punya kesempatan ikut satu kali panjat pinang mini dengan berbagai hadiah menarik. Sampai grand prize voucher nginep di Grande Pajajaran Hotel Bogor. Nah, nih, kalau misalnya lo, Chester, ngajak si kecil, ngajak anak lo, ngajak Jana, terus juga good friend mau ngajak keluarga, reservasi aja langsung di 0853 700 8017, atau cek promo lengkapnya di Instagramnya nih, Ces,
1: at
0: Grande Pajajaran Hotel. Grande Pajajaran Hotel Bogor, stay nyaman di jantung kota Bogor.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
5: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Delta FM Hits Terenak. Aduh, udah lama banget gak muterin lagu ini. Bayu Risa dan juga Rai. Ini dia Percaya di Delta FM Hits Terenak.
1: Yes.
0: We're on the discussion about the early internet era. 2000-an awal. Kalau ngomongin tentang yang paling lo rindukan apa, kalau gue tuh emang momen-momen untuk mengkoneksikan komputer yang besar itu ke internet sih.
1: Orang-orang ke warnet lu udah ada internet di rumah ya.
0: Lu stop di situ.
1: Yang
0: bokap gua yang ada.
1: Orang-orang pada masanya tuh ke warnet.
0: Tapi gua tetap ke warnet.
1: Begadang, dia nyolok di lu.
0: Gua rumah. Punya internet di rumah, tapi gua tetap ke warnet untuk membuka situs-situs tertentu.
1: Wow, apa tuh kalau boleh tahu ya?
0: Main Counter Strike, Bang.
1: Oh, CS.
0: Main CS di masa-masa itu. CS itu awal 2000-an kan?
1: Iya.
0: Wah, itu CS seru banget sih main CS. Tapi gua cuma main CS awal doang.
1: Dan itu ada beberapa komputer yang kalau misalnya spesifikasinya lumayan oke, kagak nge-lag.
0: Oh iya benar.
1: Aduh, ini kayak komputer kenapa ya? Jadi jalannya kayak jet jet jet. Oh, oke. Okay.
0: Iya sih, kayak boleh di upgrade gak nih, Bang? Tapi di masa-masa awal 2000-an ya, yang gua rindukan dari masa-masa internet adalah ke warnet. Terus pesan Indomie rebus.
1: Oh, ya sih, apalagi kalau kesannya malam-malam gitu kan.
0: Tapi gue nggak tau kenapa ya, Ches. Di masa-masa ya 2000-an itu, menurut gue aroma-aroma atau hawa-hawa warnet sama hawa-hawa studio band tuh sama.
1: Oh iya, ada bau-bau karpet gitu.
0: Bau-bau karpet, ya kan? Paham ini pasti anak-anak band tahu lah, lu pasti tahu banget lah.
1: Enggak, tapi bedanya kalau misalnya warnet itu, kalau siang aromanya beda.
0: Bawa matahari ya.
1: Anak-anak cabut sekolah.
0: Ini lagi kita tanyain ke good friend. Masa-masa awal 2000-an yang paling lo rindukan tuh apa sih? Ini ada beberapa yang ikut ngirimin voice note ke sini. Belum gua dengar sih sebenarnya, langsung kita putar aja kali ya.
1: Boleh
0: ya. Oke deh, kalau gitu kita coba hadirkan siapa nih yang sudah ikut menyapa lewat WhatsApp-nya Delta FM.
2: Udah. Halo Mas Danar.
0: Pagi.
2: Lagi sendirian.
1: Halo
2: Mas Chester.
1: Halo.
2: Yang hobi main tenis. Yang kapan-kapan main padel juga yuk.
0: Let's go.
1: Gas.
2: Yang dirinduin dari internet things ya di abad 21 awal.
1: Kayak zaman kerajaan awal, ya.
0: Panji manusia milenial.
2: Kita ke warnet terus harus masukin username tuh.
0: Benar.
2: Tanya dulu ke abang-abang yang jaganya.
1: Iya benar.
2: Dulu main Counter Strike juga,
0: nah,
2: war.
0: Betul.
2: Nginep-nginep sampai malam.
1: Asli.
2: Terus Winamp kita ganti-ganti skin, kita
0: musik
2: sama Messenger tuh.
0: Asli, betul.
2: Kayak kita
0: betul.
2: Kita chattingan terus kalau sama balasnya kayak di bus gitu kan.
0: Iya benar.
2: Sampai layarnya goyang. Seru sih, 2000-an mungkin anak sekarang nggak ngalamin ya karena sekarang lebih
0: disuguhkan nggak sih
2: semuanya ada
0: benar
2: cepat ya, good time all days lah waktu itu.
0: Asli.
2: Siaran Mas Dana,
0: thank you. Ini
1: siapa sih tadi, nggak ada namanya.
0: Sebentar, tidak menyebutkan nama, tapi nama akun adalah TYER.
1: Asik deh.
0: Tire.
1: Gak usah dikit-dikitin,
0: kalau tire namanya ban ya, Bang. Ini tier.
1: Waduh.
0: Ini tier. Oke. Anyway, bener sih. Satu lagi cas yang gue rindukan.
1: Apa tuh?
0: Gue tuh anaknya kan sangatlah audio ya, yang bunyi masukin kabel ke PC,
1: tung-tung.
0: Ya, maksudnya itu kayak itu gue rindukan. Sama kalau misalnya ada speaker, terus telepon mau masuk,
1: ada ini ya, sinyal ya.
0: Wah,
1: gerdet. Itu kita udah tahu bakal ada SMS atau telepon masuk dari si gerdet.
0: Pada masanya berarti setinggi itu ya.
1: Asli, ini kan kalau tadi dia bilang ada Winamp kan mau ada lagi nih sekarang ya kan. Dan itu tuh Winamp tidak terpisahkan ketika lo masuk ke warnet, main CS lah atau apalah, atau buka media sosial, pasti ngeplaynya Winamp.
0: Kalau gua justru malah Winamp tuh di rumah mainnya. Pakai komputer kan, maksudnya lu bisa ngebajak.
1: Iya juga sih.
0: Lu bisa ngebajak itu yang namanya lagu-lagu dari MP3 yang lu beli di pasar gitu.
1: Iya.
0: Dulu Pasar Pondok Gede idolaku.
1: Wow. Udah member, kelihatan udah member.
0: Plaza Pasar Pondok Gede itu tempat beli gua MP3 bajakan pada bahasanya. Itu dulu ya good friend ya.
1: Sama jangan boleh diulang sekarang. Nge-burning sendiri kali.
0: Nge-burning. Bener, Nero idolaku luar biasa pada bahasanya.
1: Bukan yang geng kan?
0: Bukan dong. Bukan. Jambak-jambakan kalau ya, itu ya.
1: Aduh, takut. Nah,
0: sebenarnya kalau ngomongin tentang yang kayak gini-gini, ini tuh sebenarnya makin meramaikan teman-teman semua untuk reminiscing the good old days. Asik. Ini ada teman kita pun juga yang ikut ngirimin voice note, ada siapa nih?
3: Pagi dan
0: halo, Testa. Pagi.
3: Dengan Widya nih.
0: Hai Mbak Widya.
3: Yang gue paling rinduin tuh, secara gue maranyal ya. Yang gue paling rinduin tuh di zaman-zaman internet dahulu tuh ya, Yahoo Messenger.
0: YM.
3: Kenapa sih? Kenapa sih sekarang nggak ada Yahoo Messenger ini? Gak sekeren dulu bisa bikin avatar sendiri.
0: Iya sih. Benar.
3: Dan chattingnya tuh lebih menyenangkan gitu di situ ya nggak sih?
0: Benar, benar, benar.
3: Terus kalau sosial medianya Friendster ya,
0: zaman
3: Friendster, di mana lo bisa lihat siapa aja yang ngebuka-buka yang,
0: iya benar,
3: ngintip-ngintip profile lo,
0: profile asli ketahuan.
3: Seru sih. Terus lo tahu boleh.com nggak sih?
0: Boleh.com.
3: Di situ tuh banyak banget game-game online ya. Oh, itu seru banget. Gue seneng banget dulu main-main game online di situ. Tahu Gunbon gak sih? Ya Allah, Gunbon. Itu permainan favorit gue banget. Udah gak ada sih. Dong, sedih banget. Menurut gue sosial media sekarang ya oke sih, cuma gak tahu udah lebih greget di zaman
0: zaman ya, dulu ya,
3: gitu.
0: Gue setuju banget sih Mbak Wit.
3: Bye.
0: Thank you banget Mbak Wit. Luar biasa. Cuma kalau misalnya boleh.com gue gak tahu.
1: Jujur sama iya.
0: Gue gak tahu boleh.com.
1: Itu
0: cuma,
1: kayaknya kalau sekarang tuh kayak perkumpulan games-games di satu website gitu kayaknya.
0: Iya. Tadi pun juga ada teman kita yang ikutan share di apa namanya di TikTok-nya Delta FM. Dia tuh ngikutin apa namanya permainan pada masanya lewat Facebook. Gue tadi bilang iya juga dulu tuh di Facebook ada link-link di mana linknya ini ketika lo klik itu bisa ikut masuk main game gitulah.
1: Iya,
0: Hendrik sering bilang yang dirinduin dulu game-game yang ada di Facebook sekarang udah nggak ada katanya gitu. Ninja Saga, Night Club City, ada Camp Rock, cuma Gen Z langsung disediain aplikasi-aplikasi langsung aja nggak sih? Iya bener Kevin. Yeah. Kalau dulu tuh bener-bener kita di apa ya menutilize sendiri pada masanya.
1: Bener-bener.
0: Di masa-masa awal 2000-an pun juga aplikasi-aplikasi yang ada untuk berinternet ria itu pun juga menurut gue menarik, Ches.
1: Yang kayak gimana tuh salah satunya?
0: Path.
1: Oh, Path.
0: Menurut gue itu awal-awal 2000-an anak-anak millennials tuh menarik, tapi ketika
1: yang kayak gimana tuh salah satunya?
0: Path.
1: Oh, Path.
0: Menurut gue itu awal-awal 2000-an anak-anak millennials tuh menarik, tapi ketika udah bertemu dengan millennials, bertemu dengan Gen Z. Yang paling ujung-ujung 98, kelahiran 98, 97 itu udah mulai gak menarik
1: ketemu
0: tuh
1: ya.
0: Udah mulai gak ketemu. Sampai akhirnya keluar tuh pada masanya adalah 4share.
1: Iya benar, 4share tuh kan apa namanya, share-share untuk lokasi-lokasi biasanya.
0: Share lokasi
1: gitu kan.
0: Tapi ya waktu itu sebenarnya sempat ada apa namanya, ada masalah kan. Gara-gara ada apa namanya, terlalu overshare. Jadinya makanya si 4share tuh ditutup tuh pada masanya.
1: Benar.
0: Ini sebenarnya makin ramai buat teman-teman semua yang sudah ikutan hadir di live TikToknya Delta FM. Boleh dong ikutan bercerita juga.
1: Boleh dong.
0: Yang paling dirindukan di masa-masa internet awal tuh apa? Mungkin kalau Zuma tuh bukan pakai internet kan?
1: Enggak, enggak pakai.
0: Itu game doang
1: game
0: kan?
1: Doang. Oh,
0: Zuma.
1: Kodoknya memorable banget sih bentuknya ya.
0: Agak ngeselin dia pada masa aja. Tadi ada teman kita kalau ngomongin tentang Winem, lagu yang satu ini tuh diputar juga gak sih?
1: Yang mana tuh?
0: Asik! Buat lo yang kangen-kangen awal 2000-an internetan, coba di-share ke WhatsApp-nya Delta FM atau ke TikTok-nya Delta FM ya. Kita lagi live di sana.

0: Delta FM Hits Terenak, The Walters, I Love You So. Di Delta FM Hits Terenak, yes. Masih di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang. Iya, gue lupa matiin kan. Mohon maaf lahir dan batin, udah gue klik pada saat ini, masih ada di situ. Anyway,
1: yes.
0: Kita lagi ngebahas mengenai internet di era-era 2000-an awal. Yang mungkin lo kangenin tuh apa. Tadi tuh gue sempat ngobrol-ngobrol kan di apa namanya di masa-masa lagu lagi diputar gitu ya, ngobrol sama teman-teman semua di sini. Di masa-masa itu ngomongin awal 2000-an, internet di komputer mulai beranjak ke handphone itu masa-masa ada iPhone dan smartphone udah mulai keluar.
1: Yes.
0: 2007-an ya. 2000 gua punya 2000, iPhone tuh 2000 enggak.
1: 2000. Mau enggak kok iPhone? Ini dulu dong. No. BBM dulu dong.
0: iPhone tuh udah keluar, Ces, di masa itu.
1: Orang have beda.
0: Yang punya BlackBerry pun juga orang have pada masanya. Tapi maksudnya orang yang punya iPhone itu YTTA.
1: Iya, benar-benar.
0: Benar-benar YTTA pada masanya.
1: Soalnya orang, waktu itu orang tuh kayak pengen, aduh, gue pindah enggak ya dari BlackBerry ke iPhone gitu, karena dari, kan ini kan apa namanya? Hal baru gitu kan. Jadi kayak, aduh, ntar dulu deh gitu.
0: Justru malah dulu ketika Nokia lagi merajalela, merajai pangsa pasar yang ada gitu ya.
1: Nomor satu.
0: Ketika gue ketemu sama teman gue di kampus pakai iPhone, kayak
1: apaan tuh?
0: Handphone apaan tuh? Handphone Cina kah gitu? Handphone Cina kah atau gimana? Oh, enggak. Lu diam, stop di situ. Ternyata memang sekeren itu. Gua pikir kan memang zaman dulu gua udah tahu iPod, tapi gua enggak tahu iPhone. iPod tuh udah ada kan, karena iPod mulai dari iPod yang gede banget itu kan, Jess. Karena iPod tuh mulai dari yang besar terus yang kekecil, tapi ketika dari handphonenya gua ngerasa kayak, "Oh, wow, keren juga ya." Nah, yang gue kangenin pada masa itu tuh adalah justru ini, hashtag no playing.
1: Oh, kode-kode untuk seseorang di status BBM.
0: Status BBM.
1: Asik.
0: Sama kalau misalnya kalau di masa-masa era Twitter awal, hashtag no mention.
1: Itu dia. Padahal ngarepnya sih yang di no mention ngebaca ya.
0: Nah,
1: itu.
0: Walaupun yang kita harapkan orang itu, tapi yang merasa orang lain. Itu kesalnya gitu ya.
1: Iya lagi, kadang suka banyak pertengkaran dan keributan akibat itu. Tuh no mention tuh gua ya.
0: Asli. Ini pun juga ada Mas Ian. Selamat pagi, Mas pagi. Ian dari Medan nih. MIRC sih lebih keserunya karena harus ke warnet untuk bisa chatting dengan banyak orang. Terus kalau milih room yang ada kameranya biar bisa lihat wajah yang diajak chatting. Aku baru tahu loh kalau MIRC bisa kayak gitu.
1: Sumpah gue belum pernah pakai karena itu kan pasti ada nambah lagi kan.
0: Halo.
1: Terus kenapa jadi halo? Maaf. Ada webcamnya gitu di warnet. Pokoknya itu kalau misalnya yang normal biasa misalnya sejam 3.000 dia jadi 7.000 apa 8.000.
0: Iya. Di masa-masa warnet itu tuh harus ketemu sama wallpaper dolphin dulu kan.
1: Iya. Udah gitu mau paket yang berapa nih? Berapa jam?
0: Tapi gue tuh kalau paketan gue lupa ada atau enggak. Itu harusnya ada sih. Karena kan start ada yang 2500, ada yang berapa gitu ya.
1: Enggak, dia kan di si kotak dolphin itu ada yang langsung mulai, ada yang 3 jam, 6 jam, 12 jam, ada pilihan gitu.
0: Tapi ya, Ces, kan gue berpikir bahwa sekarang yang namanya internet itu sudah merajalela.
1: Benar.
0: Gue enggak kepikiran kalau misalnya warnet tuh masih ada. Ternyata pasti, kemarin gue habis nganterin bokap gue untuk ngambil duit gitu kan ya, mampir ke salah satu minimarket, lagi nungguin di mobil. Gue ngeliat ke seberang, lah ada warnet.
1: Masih ada, yang udah gak ada tuh wartel.
0: Kalau wartel, wartel udah gak ada. Nah, warnet itu gue pikir kayak, kalaupun memang masih ada warnet, bentukannya tuh kayak desain atau gimana, tapi masih kayak dulu juga.
1: Masih kayak dulu.
0: Ada poster-posternya gitu di depan, gue kayak, lah kayak zaman dulu ya.
1: Dan
0: gitu.
1: Sekarang udah lebih canggih, karena mereka jual voucher-voucher game langsung secara fisiknya. Gitu, jadi kan kalau dulu kan kita nggak ada voucher-voucher game gitu kan. Nah, sekarang tuh udah ada kayak di Indomaret juga udah ada.
0: I see, gitu. Very sweet hadir katanya di live TikTok jadi Delta FM. Gue suka banget main The Sims pakai hack biar duit unlimited katanya gitu.
1: Iya lagi.
0: The Sims itu online ya? Bukannya The Sims itu...
1: Online, ada yang online. Gue lagi yang online, coba ya? Recall lagi, ada yang online.
0: Ini ada Chill Stroke, lo tahan di situ ya, lo stop di situ ya. Gue inget zaman internet dulu, kalau ngehack akun game guru, terus gue jualin itemnya gara-gara nilai komputer gue 4,5. Jangan dicontoh ya adik-adik.
1: Iya lagi.
0: Iya lagi. Diem ya.
1: Emang udah hacking dari ini ya, dari masa sekolah ya.
0: Sebelum ada chat GPT, kita bisa chat sama Simi-Simi. Hah, Simi-Simi itu apa?
1: Ada Simi-Simi, dia kayak bentuknya apa sih? Anak ayam apa-apa gitu. Jadi ya kita nanya kayak hari ini anaknya makan apa ya, kayak gitu, kayak kemarin si Betty gitu, cuman dia teks bentuknya.
0: Sumpah gue nggak tahu lagi si Simi-Simi, gitu. Mungkin gue Cooper ya di situ ya. Ada siapa lagi nih? Kalau di warnet background wallpapernya lumba-lumba, iya betul. Ardi, sebentar. Ada yang
1: Ardi mainnya Zuma sama Bones, iya tuh Bones tuh kayak bola Bounce, basket.
0: Iya ya kan? Betul. Nai, betul. Nai di live TikTok bilang katanya suka zaman kalau mau chat MIRC dan juga Yahoo Messenger, betul. Di masa-masa itu, masa-masa dimana kayak ngerasa, mendingan pakai YM lah, gratis chattingnya. Lo kagak gratis juga kali, lo bayar kuota bang.
1: Tapi
0: di situ bang,
1: di zaman itu MIRC itu kan, ya ini adalah seru-seruan aja sih. Foto gak ada ya kan, itu cuman kayak text username doang. Terus akhirnya banyak yang ketemuan dari situ, padahal kan stranger banget tuh ya kan aslinya. Iya gak sih?
0: Gue pernah cerita gak sih yang gue handphone gue hilang gara-gara MIRC?
1: Oh iya, iya,
0: iya kan itu. Pada masanya itu tuh pertama kali gue kena scam. Di situ tuh di MIRC, gara-gara ketemu di MIRC,
1: dan MIRC. Bukan yang ditujuin itu kan?
0: Bukan
1: yang di
0: itu
1: Belgia.
0: Sebelum diam lo! Lalu gitu. Lalu gue diam lo! Ada Anara lagi yang bilang katanya YM seru juga masa itu. Iya.
1: Iya benar.
0: Kangen main game Harvest Moon, tapi sekarang jadi main Heyday. Heyday pun juga agak sedikit mirip sama Harvest Moon ya.
1: Dulu iya main enggak Harvest Moon?
0: Harvest Moon main gua.
1: Kan ya kan. Terus kayak apa sih namanya, kita nabung buat beli harddisk karena kan di situ mesti di save gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Terus kalau ada yang ngecheat beli Game Shark.
0: Tapi kalau itu kan main game, nggak bergunakan apa namanya, nggak pakai internet. Itu kan biasanya PS tuh pakai game share kan.
1: Gue dulu tuh ada ya satu situs gitu di internet. Itu bukan Primbon deh kalau nggak salah. Jadi lu nyocokin tanggal lahir lu sama tanggal lahir si doi ceritanya. Terus kayak ini jodoh nggak ya gitu.
0: Pada masanya. Jadi siapa kan sebelum itu belum ketemu sama Jana ya, Jas. Halo Jana. Halo.
1: Oke, okay, ada Ardi di TikTok nih langsung.
0: Buat teman-teman kirim voice note boleh juga dong ke sini. Kita pengen tahu masa-masa era awal 2000-an. Ngomongin tentang internet, yang paling dirindukan apa? Apakah mungkin pada masa itu kayak jadi secret admirer seseorang, lagi suka-sukanya sama dia, mantengin yang namanya akun-akun sosmed yang dimiliki dia. Asik. Kok belum posting? Asik. Atau justru malah masa-masa kayak di internet, di warnet. Masa-masa mungkin lo keram di warnet gara-gara duduk sila lama-lama.
1: Asli, udah gitu cuman di bawah lesehan gitu pakai papan ya kan.
0: Soalnya kan dulu warnet itu ada yang lo lesehan, ada yang pakai kursi Futura. Atau kursi plastik yang warnanya hijau yang ada senderannya itu.
1: Kursi baso.
0: Kursi baso tapi yang ada senderan.
1: Iya, ada senderan.
0: Iya, benar.
1: Tapi di zaman gue dekat rumah gue itu warnet lesehan semua dah.
0: Di Ben Hill tuh ada yang make kursi-kursi gitu. Enggak, tapi gue enggak pernah mainin di Ben Hill itu waktu zaman gue kuliah. Nyari warnet di daerah situ. Tapi di masa-masa gue sekolah mostly ya lesehan sih memang.
1: Iya, lesehan kan.
0: Iya sih, benar sih. Mungkin buat good friend ada cerita apa tentang yang dirindukan di awal-awal internet era 2000-an, silakan mampir ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-9991. Atau bisa mampir juga nih ke TikTok-nya Delta FM karena kita lagi live di sana. So, ditunggu banget nih ceritanya, yang lo rindukan apa, kita tunggu. Kirim voice note juga boleh banget.
1: Gas.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan... She knew the

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tas baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trenas.

0: Delta FM Hits Terenak, lagu terbaru dari Andin, Naksir. Sebuah kolaborasi juga bareng sama Lala Elmanino.
1: Enak sih lagunya.
0: Gue kemarin heran dengerin satu album nih. Abis ternyata di awal itu kan ada intro. Intronya itu adalah suara anaknya.
1: Oh, Kawa. Kawa apa yang
0: satu? Kawa
1: ya.
0: Gemes banget. Gemes, bagus ininya. Anyway, kita lagi di Throwback Thursday nih, teman-teman semuanya. Ngebahas mengenai yang paling lo rindukan di awal-awal internetan era 2000-an. Kalau gue tadi yang gue rindukan adalah mendengar suara harus 0809 pada masanya, yes. The one and only provider
1: 14 kali.
0: Hah?
1: Iya, itu
0: 0809894 kali.
1: Oh iya, udah ganti.
0: Nggak, udah ganti dari dulu lah, masih itu chest lu stop di situ ya. Terus di masa itu yang gue kangenin adalah mas, ini sebenarnya bukan internetannya ya. Gue karena memang orangnya audio, tadi gue cerita sebenarnya good friend. Masa-masa itu yang gue rindukan adalah ketika ada speaker hadir pasti dong di kanan kiri tuh layar monitor komputer lo.
1: Yes.
0: Ada telepon masuk
1: atau SMS?
0: SMS enggak, telepon.
1: Iya.
0: Telepon doang yang masuk, SMS tuh enggak akan bunyi karena memang ketika telepon masuk bunyi kayak
1: vibra ya.
0: Si frekuensinya itu tuh keluar gitu kan. Terus di masa itu yang gue enggak gitu bunyinya, Ces.
1: Iya.
0: Itu bunyi vibrat yang mana nih?
1: Kenapa vibrat yang mana?
0: Bunyi deret-deret. Vibrat yang mana nih? Vibrat handphone kayak gitu kan,
1: deret-deret. Iya. Apalagi kalau misalnya di saku
0: teret-teret gitu-gitulah bunyinya. Oh, iya, iya. Anyway,
1: lupa
0: kita mau bahas bunyinya speaker atau gimana nih, Ces? Atau masa-masa hashtag no playing dan juga hashtag no mention.
1: No mention.
0: Itu adalah momen-momen dimana kayak aduh agak gimana gitu ya. Tapi lain hal sama teman kita ada Kadiah Amanda. Good morning.
1: Halo Kadiah.
0: Kalau aku kangen comic chat pada zamannya dia itu chat platform kayak MIRC, cuman ada visual bentuk komik gitu. Gara-gara itu tagihan telepon di rumah membludak. Bisa dibilang saat itu tagihan 1 juta udah wow banget. Jadi menyebabkan telepon rumah di lock fisik. Dan kalau mau pakai internet cuma boleh di kantor papa. Well mungkin jadi bibitnya si versi zaman now-nya, yaitu Decentraland Metaverse, Second Life, Spatial, Roblox, dan juga The Sims. Terus pada inget Napster gak sih? Siapa yang suka bajak? Hayo, katanya gitu.
1: Jujur lupa lagi gue.
0: Enggak, mohon maaf Ces, bukan lupa. Beliau-beliau ini lebih senior dibandingkan lo stop di situ. Permainan kita adalah permainan angkatan kita aja sebenarnya. Ini karena lupa memang gue. Karena gini, gue juga setuju. Permainan atau apa yang dinikmati masa-masa era 2000-an, internet itu tuh sesuai umur.
1: Benar. Iya.
0: Kayak ya udah, lo anak misalnya gini, lo kelahiran 80 akhir, lo pasti ada di situ tuh.
1: Ada.
0: Permainan di situ. 90-an awal ada di situ. 80-an awal ada lagi tuh di situ permainannya, atau mungkin website yang disuka.
1: Iya, itu dia sih. Jadi gue lagi recall lagi nih, gue lupa apa yang mana ya. Ini. Oh, ternyata kayak ada beberapa yang emang gue enggak main gitu.
0: Iya, bisa jadi sih. Ini pun juga ada yang ngirimin voice note ke kita nih.
1: Ada siapa
0: good
1: tuh?
0: Friend nih, ada Mas Agung Gede.
1: Halo,
0: kita coba
1: Mas Agung.
0: Mas, kita coba ya, hadirkan voice note-nya ya.
2: Halo pagi Mas Dana.
0: Morning.
2: Mas Chester.
0: Morning.
2: Lagi siaran pagi ini. Hal yang paling dirindukan di awal-awal internet ada itu adalah yang sudah pasti, yang pertama adalah billing lumba-lumba dan hiu laut di warnet. Itu udah hal yang biasa kita lihat. Yang kedua adalah chat sama orang stranger di MIRC.
0: ASL PLS.
2: Itu stranger, kita gak tahu siapa, ngecat siapa gitu kan, bisa ketemu siapa aja.
0: Asli.
2: Terus yang ketiga adalah, selanjutnya adalah Ibadi. Dulu tahu gak?
1: Ibadi.
2: Dulu agak lumayan
0: bener.
2: Tuh untuk chatting-chattingan
0: Asli.
2: Di Ibadi. Ya banyaklah hal-hal yang dirindukan. Terus kemana-mana harus, dulu tuh kalau ke warnet, kayaknya itu udah satu
1: kemewahan ya,
2: keharusan anak-anak itu. Kalau udah punya uang jajan lebih pasti ke warnet.
0: Asli.
2: Semangat siarannya.
0: Thank you. Terima kasih banyak. Aduh, luar
1: Thank you.
0: Have a good one. Agung Gede, luar biasa banget loh. Ini kalau ngomongin tentang warnet, bener juga sih. Kalau lo punya uang jajan lebih, pasti lo akan ke warnet.
1: Nah, kalau zaman itu ada dua. Ada yang ke warnet, ada yang ke rental PS.
0: Zaman angkatan kita. Kalau misalnya ngomongin tentang rental PS pun juga, ya mungkin bisa diobrol nanti lah ya, di throwback Thursday lainnya. Cuma kalau ngomongin tentang awal-awal itu, emang menarik sih, ini ngebahas mengenai masa-masa ini. Tapi kita mau break dulu sebentar. Lo akan bacain news dulu. Karena abis yang satu ini, satu jam penuh nih good friend, kita akan hadirkan lagu-lagu tahun 90-an satu jam penuh
1: deh.
0: Sambil throwback Thursday, kita puterin lagu-lagu pada masanya. Ada yang mau request lagu tahun 90-an favoritnya?
1: 90-an, Best Jam lah, Best Jam.
0: Boleh. Rockset bisa. Sweat bisa. Boleh. Mau yang mungkin Britpop atau mungkin pada masanya, silakan mampir ke wawanya kita 0811-8891. Kazoya Arifin hadir. Nanti aku bacain WhatsApp-nya ya. Aku bacain nih WhatsApp dari Mbak Zoya. Mbak Zoya lagi dengerin. Sambil bisa mampir ke TikTok-nya Delta FM juga boleh. Kita tunggu sekarang. Kita hadirkan dulu Delta Flash-nya.
3: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash.
5: Dari berita pertama, Apple dikabarkan akan memperkenalkan iPhone lipat pertamanya pada 9 September 2026 bersamaan dengan iPhone 18 Pro dan sejumlah produk baru lainnya. Perangkat ini disebut mengusung desain seperti buku dengan layar OLED 4:3 yang ukurannya mendekati iPad mini saat dibentangkan, namun Apple belum mengkonfirmasi kabar tersebut. Sementara dari berita entertainment, penyanyi legendaris Whitney Houston saat ini diabadikan dalam bentuk boneka Barbie Signature oleh Mattel. Dikabarkan boneka tersebut menjadi tanda penghormatan atas perjalanan karir dan warisannya di dunia musik. Kita beralih ke berita sepak bola, Inter Milan mulai mempercepat upaya merekrut gelandang Liverpool Curtis Jones. The Reds disebut memasang harga sekitar 35 juta pound sterling untuk pemain tersebut.
4: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

Delta FM, it's Renak Rockstar, listen to your heart. Ih, udah masuk di jam ketiga. Satu jam penuh kita akan muterin lagu-lagu tahun 90-an. Selamat pagi buat good friend yang baru aja gabung. Kita lagi Throwback Thursday. We're gonna bring you to the early 2000 era, when the internet itu lagi jaya-jaya. Gak sejaya-jayanya sih ya. Awal mula hadirnya internet lah ininya kayak gitu. Dan di masa-masa itu warnet merajalela, menggantikan wartel. Enggak sih, wartel tetap ada, tapi maksudnya di masa-masa warnet tuh booming di mana-mana, ya orang lebih banyak ke warnet dibandingkan ke wartel. Kenapa? Karena menurut gua bentuk komunikasinya udah mulai shifting perlahan tuh. Tadinya lewat suara, terus lewat chat, lewat YM. Anjay, anjay kata gua. Ini tadi ada Mbak Zoya Arifin. Selamat pagi Mbak Zoya, apa kabar? Hadir banget, hadir di sini katanya. Masa itu aku kangen main Snake di Nokia. Nyebelin dan candu banget mainan katanya gitu. Kalau ngomongin tentang awal-awal era internetan, ngomonginnya Friendster. Zaman itu poster Friendster gue tuh Legally Blonde yang pink banget. Tapi iya, karena memang tadi kan kita ngebahas mengenai internet di early era. Dan menurut gua di early era of internet itu tuh membuat kita jadi makin apa ya, makin kreatif. Why? Karena gak seperti sekarang kita disuguhin kayak ibaratnya gini. Oke, ada Moseri nih, CEO-nya Instagram, bikin video. Ada yang terbaru dari Instagram, lo bisa begini, begini, begini, begini, dan begitu. Kita tinggal menikmati aja, good friend. Tapi pada masanya yang namanya WinM lah, kita bisa ganti wallpapernya atau ganti warna-warnanya. Terus juga main Friendster, kita bisa bikin dengan wallpaper-wallpaper tersendiri lah. Berpikir, ah kira-kira nanti kalau misalnya orang datang ke homepage gue bisa dengerin lagu apa ya. Kita puter di situ. Dan pada masanya kalau ngomongin tentang Friendster, bisa memicu yang namanya pertikaian sesuatu pertemanan. Karena nama lo gak masuk ke top 5 friends yang ada di homepage Friendster temen lo. Iya gak sih? Iya gak sih? Ini ada siapa lagi nih? Manovi, selamat pagi. Danar Chester, apa kabar di Kamis Manis? Baik, alhamdulillah. Hal yang ngangenin di zaman awal-awal internet tahun 2000-an, ya jelas chatroom. Tahu kan? Karena di chatroom, via Ymail, Hotmail, karena disitulah awal ketemu jodoh. ASL, PLS, bener kata Mas tadi. Ibadi juga ngalamin tuh. Gue anak kos yang lebih milih bayar warnet 10 jam gratis sejam daripada buat makan. Alasannya nyari data buat tugas akhir, tapi banyakannya chatting di situ. Mau dengerin lagunya Sweat yang Beautiful Ones. Thank you Danar Chester, semangat siaran. Terima kasih banyak Mbak yang sudah bergabung bersama dengan kita di WhatsAppnya Delta FM. Ya Mbak Novi, semangat selalu. Terus juga ada sebentar. Selamat pagi, ini adalah, wait, ini adalah siapa ya? Michael, selamat pagi Michael. Tahun 2000-an sering ke warnet download lagu-lagu. Mau dengerin Backstreet Boys, Shape of My Heart. Thank you Danar Chester, sama-sama Michael. Ini buat good friend yang sudah bergabung di live TikToknya Delta FM, selamat pagi. G menyapa, katanya jadi ingat pertama ngewarnet di perpus SMA, diajarin sama teman sekelas, request third eye blind yang dari Semisonic ya. Nanti gue coba cek ya. Sebentar, ngewarnet di perpustakaan SMA. SMA lo nih ikutan koperasi kah di situ sampai akhirnya ngebuka warnet di sekolah? Tapi di sekolah zaman dulu enggak ada. Sebentar. Di perpustakaan lo bisa pakai internet. Enggak semua sekolah sih. Enggak semua. Sabar Chester, sabar. Lo kasih kode dulu lo kalau pengin ngomong. Apa? Enggak nyala mic lo di situ. Enggak semua sekolah enggak nyala. Ntar lo benerin lagi deh Chester deh. Abis ini soalnya kita mau ada tamu juga sih good friend di apa namanya di jam berikutnya. Tapi sekarang buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di sini, mau ikutan bercerita sama kita hal-hal yang dirindukan di masa-masa awal 2000-an tentang internet itu apa? Silakan bergabung di wawanya Delta FM 0811887891 atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM di gue gak fokus nih. Di TikToknya Delta FM, sambil kita puterin lagunya dari Uncle Moss dulu, This Is The More You Get.
The more you ignore me, the closer I get. Enjoy.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Gue beberapa waktu lalu lagi makan sama temen gue. Seperti biasa kan sekarang lagi zaman-zamannya makan dengan karaokean gitu ya, makan korbek gitu. Terus nyanyi nyanyi lagu ini. Gue baru tahu ternyata model video klipnya adalah Mas Anjasmara.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Baru tahu gue.
0: Make mobil apa nama jenis mobilnya kalau yang kapnya kebuka. Bukan pick up ya, lo diem ya.
1: Pick up lagi.
0: Pokoknya pakai mobil itu tuh ada di depan Hotel Sahid. Beuh. Banyaknya scene-nya diambil di kebun teh.
1: Oh, bawa puncak-puncak.
0: Best banget. Anyway, kita lagi muterin lagu-lagu tahun 90-an di jam ini sambil bringing you to the early 2000 era. Especially on the internet era nih, good friend. Di masa-masa itu yang bikin lo kangen tuh apa sih? Kalau gue adalah momen-momen dimana plug-in kabel ke komputer untuk masukin internet ke komputer.
1: Oh ya, dulu apa sih namanya kalau gitu?
0: Apa?
1: Kan kabelan? Iya. Bukan, internet. Hah? Yang dicolokin. Kayak ituan USB dia.
0: Kayak inian USB? Iya, kabelan.
1: Bukan, kabelan kan di belakang. Ini dia kayak USB bentuk, kayak flash disk dicolokin. Gue lupa namanya apa sih?
0: Lu internet, stop di situ ya, Cez, kan ada.
1: Ada internet dulu tuh.
0: Internet pakai kabel USB.
1: Enggak, jadi dia bentuknya kotak kayak flash disk. Nah, itu tuh dia jadi kayak versi Wi-Fi gitulah. Kalau LAN kan colok ke ini kan. Dia enggak.
0: Lu portable hard disk kali maksud lo?
1: Bukan. Modem.
0: Modem. Tapi modem itu tuh enggak dicolokin ke ini, Bro. Hah? Modem tuh di luar. Dulu pakai si modem apa tuh namanya? Warnanya putih tuh ada tuh, gue punya. Bolt, bener. Fawas tuh lu lawas sekali. Fawas, kalau tau Bolt.
2: Aku juga masih pakai.
1: Nah, kalau Bolt tuh udah kesini.
0: Udah.
1: Itu mah udah.
0: Iya, itu modem itu tuh.
1: Modem awal-awal tuh dicolokin.
2: Ada di Google mencarinya, ada bahwa itu modem USB namanya.
1: Iya, dicolokin. Jadi dia kayak flash disk bentuknya USB gitu. Itu awal-awal. Beda sama lu kan pakai LAN kan. Beda.
0: Ah. Karena setahu gue, pada masanya the one and only yang merajai perinternetan di tanah air itu adalah Telkomnet, instan.
1: Iya, tapi kalau misalnya tadi katanya Bolt itu udah yang wireless.
0: Bolt, karena Bolt itu gue pakai waktu lagi 2014-an itu tuh. Iya, enggak, modem ini 2000, USB pakai SIM card.
1: 2005 kok gue SMA, kalau nggak salah itu.
2: Jadi dalam USB-nya ada SIM card-nya gitu.
0: Iya, benar. I see. Oke, gue yang salah.
1: Nah, emang beda kasta.
0: Anyway, nggak begitu, Bro. Ada teman-teman kita nih yang sudah bergabung. Buat yang baru gabung juga,
1: halo.
0: Kita lagi ngebahas ini, bisa di share nih apa yang lo rindukan di awal-awal 2000-an, masa-masa internet itu hadir. Di 0811-887-8991. Selamat pagi, ada sebentar, ada Edi.
1: Halo.
0: Hal yang paling gue ingat adalah niat ke warnet jalan kaki dari rumah, malah di tengah jalan kena palak sama orang mabuk.
1: Iya lagi.
0: Sampai sendal pun diambil mau dengerin lagu The Britney Spears ya sometimes. Oke. Terus ada sebentar Karya, halo.
1: Halo.
0: Terima kasih sudah membawa kita generasi ke kenangan internet zaman masih muda. Suara teto-teto. Kalau mau nyambung internet zaman segitu pakai Yahoo Messenger buat chatting ke TTM. Asik
1: TTM. Deh.
0: Mau dengerin lagunya The Course yang "When It's Only When I Sleep, See You In My Dream". Oke.
1: Gue lagi, judulnya apa itu lagu?
0: Only When I Sleep.
1: Oh iya. Keren beres kan?
0: The Course ya, gue tabok ya lo.
1: Udah ganti.
0: Mas Rio, selamat pagi. Hal yang paling berkesan di masa internet 2000-an adalah lagu yang sering diputar ke warnet saat itu.
1: Apa tuh?
0: Seolah jadi trademark lagu warnet.
1: Apa tuh?
0: Gue setuju lagi.
1: Avenged.
0: Biasanya warnet muterin lagu-lagu sesuai pembahasan kita. Biarlah Killing Me Inside.
1: Biarlah ku mencoba untuk ungkapkan.
0: Okay, lagu yuk. Dari yang sekarang udah sukses untuk menurunkan berat badannya.
1: Siapa tuh?
0: Digunakan untuk salah satu provider juga pada masanya. Sene online, online.
1: Oh, siang malam
0: kan selalu menatap wajah terpaku untuk online, online. Apa? Dari Sekoji.
1: Asik deh.
0: Apa yang Sevenfold, Dear God. Terus lagunya Blink 182. All the small things. Pada masanya lagu ini tuh jadi merajalela karena Skaters lagi era-eranya itu kan.
1: Ada juga eranya Sum 41 tuh.
0: Benar. Ada yang ngirimin voice note nih.
1: Siapa nih?
0: Kita coba dengarkan dan kumandangkan voice note dari teman kita pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Pagi, Mas Danar.
0: Hai.
3: Apa kabar?
0: Baik dong.
3: Ah, ganggu aja nih.
0: Weh.
3: Lagi nyanyi lagu Siti Nurhalisah tadi. Malah muncul. Zamannya Gim itu gue sering
0: suara gue ketok cemang. Main poker.
3: Ya, internet tuh ya. Main poker terus. Gue kan ada usaha buka counter handphone gitu. Ya sering jual-jual lagu tuh. Lumayan duitnya.
0: Yang gini-gini nih.
3: Best lagu dong.
0: Apa tuh?
3: Lagu yang dari ini.
0: Apa?
3: Dari Padi, Padi ya.
1: Oh, Padi lagu apa judulnya?
0: Padi tahun 90-an yang mana?
3: Oke.
1: Begitu indah,
3: Mas Danar.
0: Siap. Okay. Kalau begitu Kang Dani, nuhun pisan, have a good day to you too. Begitu indah tuh lagu tahun 90-an gak sih? 2000-an awal deh. 2000-an. Nanti coba kita cek dulu ya Kang Dani ya, kalau itu 90-an kita hadirkan di sini. Ini pun juga sebenarnya makin ramai teman-teman yang ikutan di sini. Aditya bilang katanya gue masih punya tuh USB modem merek Vodafone.
1: Ah, itu dia, Vodafone.
0: Gue bingung yang mana sih bentukannya? Ada, ya, coba aku pingin lihat. Yang gue tahu tuh dulu bold, terus ada lagi yang warnanya tapi 2014-an gitu tuh.
1: Enggak, dia bentuknya kayak
0: iya, iya, gue tahu yang kayak gini-gini. Sebenarnya itu kan 2000-an awal ya.
1: 2000-an tuh 2005.
0: Iya, yang Huawei juga ada kan. Iya. Anyway, ada siapa lagi nih? Ada Asik 90-an.
1: Asik deh.
0: Gue jadi ikutan geli dengerin dia ngomong asik deh
1: gitu. Nah, ya. Itu kan namanya Asik 90-an.
0: Sama ke warnet buka Friendster katanya gitu. Waduh, zaman-zaman ke Friendster udah. Jadi gini, menurut gua Friendster itu tuh ibaratnya menjadi bentuk online-nya orang punya binder.
1: Oh iya, benar.
0: Mafa Mifa hadir di sana.
1: Aduh, Mafa Mifa.
0: Makanan favorit, minuman favorit. Iya, terus dikasih testimoni sama orang-orang di sana. Isi dong testi gua, anjay.
1: Asik deh. Itu sama bahasa itu apa? Bahasa GGGG. Apa sih?
0: Oh, agapaga, kagabagar, segemu gua ganyaga, magasigih digi sigi nigi, saga maga gugu ege, daga nagar gugu migi, laga ngagang.
1: Udah lupa banget
0: inget ya
1: kayaknya.
0: Lupa, ih, jujur masih inget, lupa. Masih inget tau bahasa Gi, lo bahasa relate Gi sama omongan gue di sini ya. Ada siapa nih? Mas Bri, good morning.
1: Morning.
0: Tadi tuh Mas Bri tuh ikutan bercerita sama kita sebenarnya di awal, tapi iya gak? Gara-gara sempat ke stop, jadi gak kelihatan lagi. Oke, ini ada Mata siapa
1: Deko,
0: nih?
1: Paling gak bisa ditinggalin itu MIRC. ASL, iya PLZ.
0: Sebentar, lo gue pingin tahu. Pingin nanya, ASL itu kan adalah singkatan dari apa?
1: Edge.
0: S-nya apa?
1: Edge.
0: Ayo. Jangan googling, Raya. ASL adalah singkatan dari
1: Edge.
0: S-nya apa?
1: S-nya. Assalamualaikum katanya.
0: Edge Sex Location. Yeah. Jadi ditanya umurnya berapa, gendernya apa, sama dari mana, gitu teman-teman.
1: Asik deh.
0: Oke, sambil ngajakin lo lagi nih untuk ikutan bercerita di sini.
1: Yes.
0: Di early era of 2000, masa-masa in internet, kira-kira apa yang lo rindukan? Sambil kita puterin lagu dari Westlife, Season in the Sun. Lagu yang di request sama Mbak Devi tadi. Mbak Devi, this is your request. Enjoy.

0: Blind Eye Blind Semi Charm Live di Delta FM Hits Renak, requested by Mbak Novi. Selamat pagi Mbak Novi. Ini kan tadi maksudnya mau di request. Iya, iyain aja.
1: Mbak Novi kan tadi ini Westlife kan.
0: Mbak Devi itu. Oh, lo stop di situ ya Mbak Novi.
1: Gue kira udah
0: enggak semua hal yang udah ganti lo bener ya Chester ya.
1: Iya kan gue ingetnya Vivi-nya doang.
0: Oke oke, terserah lo atur. Papan catur hitam putih.
1: Apa tuh?
0: Lo atur biar rapi.
1: Asik deh.
0: Astagfirullah. Ya Allah, geli banget gue.
1: Gue udah dah harus ganti, harus ganti nih. Sumpah, uhuy ya, usku, uhuy.
0: Anyway,
1: gas.
0: Ngebahas mengenai era-era awal 2000-an yang paling lo inget atau mungkin lo rindukan dalam perinternetan tuh apa? Ada Mbak Dian Novita tadi di DM IG. Gue bilang katanya Friendster udah dibahas belum ya? Kalau belum ada Facebook, keren banget tuh Friendster. Iya, memang pada masanya tadi gue sempat bilang kan di awal ngomongin tentang sosial media. Dulu tuh sosial media tuh sangat personal buat kita.
1: Bener.
0: Bisa kita personalisasi. Anjay. Mau warnanya kayak gimana? Lo mau kayak zaman-zaman emo, mau gotik apa
1: dulu.
0: Segala macam.
1: Iya sih. Asli.
0: Bisa dihadirkan di situ gambar-gambar kayak wah, lo dengan foto-foto tertentu bisa dimasukin ke Friendster.
1: Fotonya lagi duduk, rambutnya ke bawah,
0: betul.
1: Warna hitam, lagunya Evan Jet.
0: Dan pada masanya lo bisa masukin foto-foto dari mirrorless, kamera pocket lo.
1: Iya benar-benar. Terus udah gitu ada beberapa fanpage lagi. Ya background fanpage teman-teman gue yang Friendster tuh. Ya ada urutan yang kita tadi tuh ada beberapa list teman-teman top friends.
0: Terus udah gitu, kenapa?
1: Iya, terus udah gitu ada ini yang paling ini pernah gue lakuin juga sih.
0: Adalah.
1: Ada gambar-gambar kayak angel-angel malaikat gitu.
0: Oh iya benar, kan? benar.
1: Terus sama yang suka ini apa? Bukan screensaver sih namanya. Jadi dia tuh kayak misalnya lu suka kodok nih. Ada tuh kodoknya jalan-jalan ke bawah, turun. Aduh lupa gue namanya apa. Itu tuh gue
0: Matrix gitu ya.
1: Iya. Jadi kayak ada Spider-Man turun misalnya gitu.
0: Iya. Bisa dibikin kayak gitu-gitu pada masanya. Asli. Anyway, ini ada Mas Rifki juga bilang katanya tahun 2000-an Counter-Strike sih pernah ikutan turnamen segala dan menjelang tanding sempat main CS di warnet 2 jam buat latihan. Keluar-keluar motor karisma gue hilang.
1: Iya saking fokusnya. Tapi di zaman itu ya Counter Strike ada yang ada yang ke point blank tuh. Di zaman itu tuh
0: luar biasa
1: buat gamenya ya kan?
0: Ini Rifki Puji mau dengerin lagunya Coklat. Salam buat semua personal dan tim krunya Coklat dan semua bintang Coklat seluruh dunia. Katanya Chester itu kelahiran tahun berapa deh? Gue dengernya salah mulu.
1: 2005. Beda 2 tahun sama Raya, 2005.
0: Sebenarnya dia bilang, Chester itu kelahiran tahun berapa deh? Gue dengernya salah mulu perasaan dari tadi, dari pembahasan throwback hari ini. Dia tuh kelahiran 78.
1: Wow.
0: Ya, lo agak tanamkan beda, ya. Dalam diri lo di situ ya Rizky ya, Rifki ya, 78 ya. Ada yang ngirimin voice note nih.
1: Siapa tuh?
0: Sebentar, yang ngirimin voice note akan kita kumandangkan. Ini wargi-wargi Bogor nih.
1: Siapa tuh?
0: Coba kita hadirkan Banat.
2: Selamat pagi, Danar.
0: Morning.
2: Ngomongin internet zaman dulu, itu user ID-nya itu identik dengan alay-alay gitu.
0: Oh, benar.
2: Waktu itu nama user ID gue tuh nak cantik.
0: Oh.
2: Nak cantik kayak gitu kan. Nah, itu ada loh temen gue yang sampai hari ini itu manggil gue bukan nama gue, tapi ID Yahoo gue.
0: Nak cantik.
2: Yahoo.com pasti semua orang cari pada zaman dulu ya. Semua pasti user ID-nya tuh ada yang
0: alay,
2: kece, keren, cute kayak gitu, ya kan?
0: Benar lagi.
2: Siaran.
0: Thank you banget kan Natalia. Wah, bener banget lagi, Ces.
1: Iya, dan coba. Itu username sama nama email.
0: Tuh, email gitu. Pertama lo apa?
1: Chester Mutes. Gue masih ingat karena itu pertama kali
0: Chester Mutes.
1: You. Mute pakai.
0: Maksud lo Chester Imut kata lo?
1: Agak memper ke situ. Cuman kan ya kita simpelin aja ya.
0: Chester Mutes gemes banget. Ya Allah.
1: Chester Mutes at rock. mail.com.
0: Oh iya, zaman dulu ada. Tuh kalau gue punya Hotmail pada masanya. Hotmail ada.
1: Yahoo pun masih yahoo.com bukan .co.id kan zaman itu.
0: Emang ada yang .co.id?
1: Ada.
0: Oh, ada ya. Ada. Oh, baru tahu. Oke, ini ada sebentar Mas Yudo, selamat pagi.
1: Pagi. Enggak tahu dulu lu belum jawab. Apa? Itu username lu apa zaman dulu atau email lu?
0: gue norak banget lagi. Sampai sekarang masih gue pakai sih.
1: Danar Kid kan?
0: Enggak.
1: Apaan?
0: Aduh jangan ketawa ya.
1: Enggak. Tolong, tolong ya di situ, disituasikan ya. Tolong.
0: Norak banget sumpah.
1: Apaan namanya?
0: Biang Lala underscore Biang Ladong.
1: Wah. Wow. Ape filosofinya jadi Biang Lala?
0: Biang Lada apa? Ya, gak apa-apa.
1: Iya, ya, enggak, gue pengen tahu filosofinya aja.
0: Enggak, karena Biang Lala kan
1: tinggi,
0: berputar.
1: Oh,
0: gue tuh anaknya tuh selalu berpikir bahwa hidup tuh kadang di atas, kadang di bawah, tapi pasti akan naik ke atas lagi.
1: Terus?
0: Itu aja.
1: Gitu dong.
0: Biang Lala, Biang Lada, biar lucu aja belakangnya Biang Ladong. Udah boleh dilanjut ya? Boleh ya.
1: Biang Lala.
0: Boleh ya?
1: Biang Ladong. Lahir di jungle loh, junglean.
0: Anyway, ini pun juga ada beberapa yang ikutan bercerita lagi nih. Kalau Mas Yudo tadi masa-masa internet dulu yang saya rindukan adalah si suara modem lagi nyari sinyal waktu pertama dihidupin.
1: Oh iya. Yeah.
0: Bener banget lagi, Mas. Ada yang juga hadir nih. Namanya siapa lagi di sini kayak kalau penting telepon saja. Sebentar. Kamu mau cerita kalau masa 2000-an internetan itu kalau aku pakai handphone Nokia. Terus kalau mau ngegame harus download nama webnya itu Webtrick. Pasti anak-anak zaman dulu main game harus download ke Webtrick. Kalau aku mau dengerin lagunya Avenged Sevenfold yang Dear God. Okay. Ini lagu-lagu internet pada masanya ya, guys.
1: Sama ada satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Evanescence sih. Kalau ngomongin warnet.
0: Oh iya.
3: Can you say into my life?
1: Iya lagu FIFA. Iya.
0: Iya lagu-lagu pada masanya, lagu-lagu zaman-zaman dulu itu tuh bisa terinfluence gak cuma dari radio.
1: Tuh, ini ada Mas Agung nih, gak cuma gue ternyata yang kayak gitu. Bener. Apa? Lagi nama email gue goen.kules.
0: Asik deh, dingin kali. Chester lu gue tak. Ya Allah Akbar, bener-bener ya.
1: Jangan lupa nih ya. Ada username-nya juga di Naruto-Narutoin kayak Uchiha, Budi, Uzumaki, Adi.
0: Tuh. Iya pada masanya lah ya. Tapi buat good friend ini masih ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol masih? Kira-kira masa-masa awal internet 2000-an yang paling rindukan apa? Sampai kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Kita lagu dari Gigi. Kita tunggu ceritanya di 0811-887-8991 atau teman-teman bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Kita lagi live di sana. Yang paling lo rindukan di awal era 2000-an internet tuh apa sih?

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman yang mengarah ke Senayan terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Tamrin yang mengarah ke Bundaran HI terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

0: Jot FM hits terena, only when I sleep that is the course. Ini karena memang udah mau habis jam ketiganya. Kita pun juga akan segera menutup obrolan di jam ketiga ini tentang yang dirindukan di era-era awal 2000-an. Ada Yuko. Yuko! Good morning, Yuko.
1: Morning.
0: Selamat pagi, Kadener and Team. Yuko nih senggol dong, mau berbagi cerita zaman waktu awal internet buka radio online lewat TeamSpeak. Dan aku punya banyak tim dari berbagai daerah. Aku sebagai scriptwriter di situ, ada satu orang yang gerakin, satu modalin, dan ini dia orang Bandung. Masih banyak sih keseruan cerita aku, katanya gitu.
1: TeamSpeak itu apa ya?
0: Sebentar, ini TeamSpeak. TeamSpeak ini apakah kayak
1: ada lagunya
0: PPI
1: tuh?
0: PPI kah apa?
1: TeamSpeak.
0: Don't speak.
1: Oke, okay, ganti.
0: Okay. Bukan udah ganti, emang dari dulu don't speak, lo diem di situ. Ini yang namanya Gwen Stefani marah sama lu.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya kalau ngomongin tentang cerita-cerita pada masa lalu, ada sebentar tadi yang ikutan bercerita, Om Danar ini kata Gemini kalau mau jelasin ke Raya. Jadi Raya tuh tadi sempat bercerita dan menurut gue pertanyaannya cukup menarik sebagai Gen Z
1: terakhir.
0: Iya, menuju ke Gen Alpha.
1: Alpha ya.
0: Sebenarnya kalau misalnya dibilang Friendster itu zaman dulu, MIRC itu tuh dulu kayak apa? Kalau sekarang tuh kayak gimana sih? Tadi sempat gue bilang kalau misalnya sekarang MIRC itu kalau dulu kayak Clubhouse. Tapi kalau Clubhouse itu kan bentukannya suara, kalau dulu kan bentukannya tulisan.
1: Tulisan teks.
0: Kalau tadi ada Mas Bri juga kalau nggak salah bilang dia bilang tuh kalau sekarang Discord nggak sih? Discord tuh bukan MIRC nggak ya Discord tuh ya?
1: Discord kan bisa ngobrol kan? Kalau dulu kan teks doang.
0: Iya nggak maksud gue room-roomnya itu tuh kayak.
1: Enggak deh kayaknya.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Ini justru malah dia lewat lu diem ya, ini Mas Bayu ya. Dia pakai Gemini, dia nanya ke Gemini AI untuk nanya pertanyaan Raya terus dikasih jawabannya di sini. Lu diem di situ.
1: Kita juga bisa kalau begitu, Mas.
0: Katanya kalau udah pakai modem USB, udah modern tuh. Kalau saya dulu masih awal pakai dial up networking, benar.
1: Oh, iya.
0: Harus masukin nomor buat connect. Mas Danar lebih senior untuk koneksi dibandingkan Mas Chester sama Mbak Raya. Enggak gitu loh maksudnya loh.
1: Beda kalau orang have sama enggak,
0: bukan
1: beda.
0: Karena menurut gua yang si modem itu udah makin kesini Ces, udah ada di momen-momen SIM card itu bisa ke internet. Paham nggak maksud
1: si
0: gua?
1: Si modem itu ada SIM card.
0: Iya betul. Jadi bentukannya adalah si provider udah bisa menjangkau internet. Jadi bentukannya udah ada tuh si smartphone itu gitu. Yeah. Jadi kalau ngomongin tentang masa-masa 2000-an awal. Si modem itu tuh ada udah mungkin udah menuju ke 2007, 2005,
1: iya,
0: 2006
1: gitu-gitu. Ya. Karena gue ingat banget waktu gue SMA tuh gue pakai itu. Gitu pas dia laptop bokap ya.
0: Iya.
1: Dan di komputernya dan itu betul, tuh kayak betul. Kita mesti beli si pulsanya,
0: kuotanya.
1: Ke konter.
0: Iya. Pada masanya kan merajalela ya konter-konter di mana-mana.
1: Asli.
0: Anyway, good friend, really happy to receive those reminiscing old days, those response maksud gue. Thank you banget ya teman-teman semuanya sudah bercerita. Kalau ngomongin tentang yang seru-seru ya mungkin
2: Delta Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: cepatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Nintendo akan resmi hadir di pasar Indonesia mulai Desember 2026 dengan peluncuran Nintendo Switch dan Switch 2. Selain membawa konsol, Nintendo juga menyiapkan sejumlah game seperti Mario Kart dan Pokemon Pokopia. Sementara dari berita entertainment, film adaptasi novel psychological thriller Verity karya Colin Hoover resmi merilis trailer perdananya dengan Anne Hathaway dan Dakota Johnson sebagai pemeran utama. Film ini mengikuti Lauren Ashley yang diminta menyelesaikan seri novel Verity Crawford, namun justru menemukan manuskrip berisi rahasia gelap keluarga tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Jose Mourinho dinilai bisa menjadi sosok yang dibutuhkan Kylian Mbappe di Real Madrid untuk bisa mengembangkan kemampuan dan mentalitasnya. Pengalaman Mourinho menangani pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo diyakini bisa membantu Mbappe meraih kesuksesan bersama Madrid.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: back, masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang. Yang sebenarnya tadi ketika lagi on air, kita bilang akan ada tamu nih di studio yang akan ngobrol-ngobrol sama kita. Pas banget buat lo yang lagi dalam fase untuk mencari satu tempat untuk mengenyam kembali pendidikan, lagi mau ngelanjutin kuliah tapi bingung nih mencari kuliah yang pertama, nyari yang biayanya terjangkau, lokasinya dekat dari tempat lo tinggal, dan ya mungkin nih ya yang paling penting secepat itu dapat kerja setelah lulus. Nah, gua sama Ovi setiap siaran, setiap hari kita ngomongin tentang universitas yang satu ini, karena kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari Universitas Bina Sarana Informatika UBSI. Tolong tepuk tangannya, tolong. Lebih semangat lagi. Seru ya. Luar biasa loh, ada Mas Denny Gunawan, tim marketing communication BSI Group, dan juga ada Mas Kuku Panggalih, ini dari dua divisi yang berbeda, dari event and sponsorship, dan juga ada divisi startup. Selamat pagi Mas Kuku, Mas Denny.
1: Selamat pagi Mas.
2: Panggilnya apa nih, Mas gitu ya? Atau Abang? Mas
0: luar, kali ya? Danar aja.
2: Oh,
0: udah.
2: Danar mulai.
0: Danar aja, aman. Luar biasa, sehat semuanya.
2: Alhamdulillah. Senang ya? Senang bercampur deg-degan sebelumnya.
0: Yes. Deg-degan kenapa sih?
2: Enggak, biasanya kan dengerin di mod.
0: Ngambil sambil motoran.
2: Ada Danan, ada Opin, Link sekarang.
0: Iya benar, luar biasa banget loh. Thank you banget sudah gabung di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang UBSI. Kalau dulu kita sebagai anak-anak lama gitu ya, selalu teringat UBSI adalah Obama.
1: Betul sekali.
0: Tapi menurut gue itu keren loh.
2: Ketahuan umurnya gitu.
0: Ketahuan umurnya. Jadi ketika pada masanya sosok beliau itu tuh emang melekat dengan UBSI. Tapi sekarang yang namanya UBSI ini tuh juga pastinya evolving. Dari segi kualitas, dari segi kelulusan-kelulusan yang memang ditelurkan oleh UBSI, yang tentunya luar biasa sekali. Dan kalau ngomongin tentang yang sekarang ini kita mau ngobrolin kan adalah BSI atau UBSI ini nih hadir untuk bisa membuat teman-teman yang berkuliah di sana, atau mungkin teman-teman yang nantinya akan mereferkan orang yang lagi deket nih di sekitarnya untuk kuliah di sana, biar bisa mendapatkan sebuah tempat yang ibaratnya nih akreditasinya unggul, biayanya tetap terjangkau, dan juga lokasinya di mana-mana. Iya nggak sih, bisa dibilang digambarin seperti itu nggak sih UBSI?
2: Betul banget ya, karena kayak gini, kalau misal dulu kita selalu dengar kuliah
0: BSI aja,
2: benar. Karena kita otomatis sesuai dengan perkembangan zaman gitu

0: kita selalu berkembang, kemudian juga menyesuaikan dengan tren saat ini. Kita coba memberikan sesuatu yang berbeda dengan pendekatan lebih ke Gen Z sekarang ya. Kita fokusnya ke, kalau misal di tagline kami, kampus digital kreatif sebetulnya.
1: Kampus digital kreatif.
0: Iya, jadi
1: university-nya keren deh nih.
0: Iya.
1: Oh ini varsity yang setiap hari gue bilang itu ya, Laskar Pejagaan Varsity. Oke. Kampus digital kreatif.
0: Betul. Jadi kenapa kita bisa menyebut kampus digital kreatif? Karena kita menerapkan efisiensi di segala lini.
1: Okay.
0: Nah, efisiensi ini maksudnya kayak gini. Kalau misal contoh dari pendaftaran, kita udah fokus nggak perlu lagi datang ke kampus, lewat aplikasi bisa, website pun bisa.
1: Okay.
0: Dari aplikasi berarti kan nggak usah kemana-mana itu kan, dari rumah juga bisa mendaftar PMB UBSI. Kemudian kita ada juga nanti metode perkuliahan yang online juga ada, daring pun juga ada e-learning.bsi.ac.id atau MyBase.
1: MyBase
0: menyebutnya. Terus juga kita punya juga satu hal yang kayak gini. Kita sangat mengantisipasi adanya pemalsuan dokumen sebetulnya. Misal contoh nih skripsi kan kita harus ada tanda tangan penguji gitu ya.
1: Betul.
0: Kan ada juga misal tanda tangan kan gampang gitu ya Mas.
1: Iya gampang. Apa Mas Gugu?
0: Nah kita punya namanya DigiSize. Jadi untuk semua dokumentasi atau dokumen dari mahasiswa ketika butuh bubuh dari dosen pembimbing itu kita ada websitenya. Jadi dijamin asli. Ketika misal contoh sidang penguji ini mana berkas ujiannya itu misal contoh atau KPU-nya. Ini udah tanda tangan sama dosen penguji. Bisa di-scan apakah benar sudah divalidasi oleh dosen pengujinya atau pembimbingnya.
1: Jadi memang ini enggak pemalsuan klub gitu ya. Semuanya secara sahih ada di situ. Tapi menarik nih kalau ngomongin tentang kuliah jarak jauh bisa e-learning.
0: Betul.
1: Kalau teman-teman semua let's say nih ada yang lagi mendengarkan terus kayak sekarang ini gue tuh pingin kuliah lagi, tapi kondisinya ada di luar negeri. Bisa nggak?
2: Kalau di kita sih belum bisa.
0: Kalau saat ini belum.
1: Belum bisa.
0: Karena kita sebetulnya metode kita itu hybrid.
1: Tetap harus ke kampus. Betul, juga.
0: Kecuali ada program yang lanjutan transfer. Ada masih ada beberapa kebijakan gitu ya. Jadi khusus yang apa sih namanya? Yang transfer itu ada. Jadi karena kan kalau misal transfer itu sebetulnya misal contoh udah D3 dulu lanjut ke S1 yang di luar kota gitu kan. Nanti ada apa namanya? Matrikulasi.
1: Betul.
0: Jadi bisa makan dulu semuanya gitu masih bisa. Tapi untuk saat ini memang kita metodenya hybrid. Jadi online dan juga offline.
1: Gitu. Jadi memang ada momen-momen di mana aku harus datang ke kampus, ada momen-momen di mana bisa belajar secara online secara daring. Ini buat teman-teman semuanya menarik banget loh kalau ngomongin tentang Universitas Bina Sarana Informatika kuliah di BSI aja gitu ya. Ini kampusnya banyak sekali loh.
0: Banyak.
1: Ada ibaratnya di semua titik bahkan di Jakarta aja ada sekitar berapa tadi?
0: Sekitar 21-an. Ini kalau misal ke selatan dari Delta nih ke selatan udah ada kampus Fatmawati.
1: Nah itu dia.
0: Kalau ke barat dikit ada Ciledug.
1: Itu dia.
0: Betul. Kemana lagi nih? Ke utara.
1: Ada lagi gitu kan ya.
2: Jadi timur ada lagi.
1: Bener-bener kalau di secara komunikasi dari rumah deket banget nih. Betul. Mau ke kampus gitu. Kalau misalnya memang ada pekerjaan dari segi jadwal pun juga bisa diatur dengan gampang gitu
0: betul. Bahkan kita punya mahasiswa ya, mahasiswa itu tinggalnya di Depok.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kerja di BSD. Kuliahnya di BSD.
1: Jadi ibaratnya semakin dewasa itu kita diajari untuk bisa berstrategi.
0: Betul.
1: Memilih kuliah pun juga harus dengan strategi.
0: Betul.
1: Daripada bolak-balik dari Depok BSD, mendingan kuliahnya di BSD aja. Betul. Gitu ya. BSD tetap di BSI.
0: Betul.
1: Luar biasa ya.
2: Kenapa
1: Mas?
2: Nah, apalagi kalau berbicara tadi kerja ya Mas ya. Nah kalau di BSI kan ada kelas karyawan dan bahkan ada kelas reguler tapi malam Mas. Jadi
1: kelas reguler tapi malam.
2: Kelas reguler malam. Jadi Senin sampai Jumat, tapi perkuliahannya itu dari jam setengah 6 sampai jam 21.30, jamnya setengah 10 malam. Nah itu banyak para pekerja yang di paginya bekerja mengambil kelas tersebut atau bahkan mau fokus bekerja, ada juga kelas Jumat Sabtu. Seperti itu.
1: Kelas weekend pun juga
2: ada.
1: Jumat dan Sabtu. Oh, menarik nih. Ini buat good friend yang mungkin mau tanya-tanya, boleh banget ya. Teman-teman mau bertanya sama Mas Kuku, sama Mas Denny di sini boleh banget karena ada tim dari UBSI yang hadir, dari BSI Group, tim marketing communication-nya sudah hadir di sini. Mau bertanya seputar dunia perkuliahan, mau bertanya seputar BSI, silakan langsung meluncur ke wawanya kita di 08118 0811 8878 7899 1, atau bisa mampir ke TikToknya kita @deltafm. Kenapa tadi harus ngomongnya Wawa? Karena kalau ngomong dengan nama asli kita kena restriction sama TikTok. Jadi ke Wawa aja kita sekali lagi, 0811 8878 7991.

0: you and I. We're back, good friend. Masih di Good Mood Club dan masih bareng sama Mas Denny dan juga Mas Kukuh dari BSI Group. Boleh tepuk tangan ya, teman-temanku. Ada Diva juga di sana, yeah. Dari teman-teman BSI yang hadir di sini. Kita lagi ngebahas mengenai kuliah.
1: Biasa aja.
0: Ini ngebahas mengenai dunia perkuliahan tadi menarik. Kalau misalnya Mas Koko bilang kuliah itu bisa hybrid.
2: Betul. Ya.
0: Mas Denny bilang sebenarnya tadi juga menyampaikan bahwa teman-teman semua ini pun juga bisa bisa menggunakan strateginya mau kuliah malam kah,
2: ya,
0: mau
2: betul.
0: Kuliah weekend kah,
2: betul.
0: Ada kelas karyawan juga kah? Ada beberapa kampus yang memang sudah mulai nih untuk orientasinya. Dari BSI ini apakah sudah mulai atau mungkin memang sebenarnya masih belum mulai, jadi masih pendaftaran ini masih dibuka dan teman-teman masih bisa untuk mendaftarkan dirinya di UBSI.
3: Masih ya. Kita masih masuk di periode gelombang ke-5
2: sekarang.
3: Ya. Okay. Sampai 14 Agustus nanti.
0: Okay.
3: Gelombang 5 ya.
0: Okay.
3: Tapi nanti masih ada gelombang 6 sampai September nanti.
0: Untuk perkuliahannya sendiri mulainya kapan?
3: September.
2: Mulai di tanggal 22.
3: 22 ya, September minggu ke kita minggu. Selalu biasanya minggu ketiga biasanya.
0: Minggu September ketiga selalu. Mulainya September. Oke, okay. Pak Guru mau bertanya. Kalau ngomongin siapa? Tentang kuliah, kan orang pasti berpikir jurusan.
2: Betul.
0: Yang ditawarkan oleh UBS itu jurusannya apa aja sih?
3: Kalau di kami itu ada 5 fakultas.
0: Ada 5 fakultas, oke.
3: Okay. Fakultas yang pertama itu Fakultas Komunikasi dan Bahasa.
0: Komunikasi dan Bahasa.
3: Tuh, ini orientasinya bagi good friends ya,
0: panggilannya. Good
3: ya?
0: Friends. Good
3: yang friend. Ingin fokus ke dunia broadcasting, kemudian perfilman,
0: okay.
3: Atau bahasa Indonesia Inggris, mm-hmm. Atau juga DKV desain itu maksudnya ke ilmu komunikasi sebetulnya.
0: Oke. Okay. Kalau berarti tadi ada broadcasting, mm-hmm. Ada film.
3: Ada juga, itu maksudnya ke ilmu komunikasi.
0: Maksudnya ke ilmu komunikasi, DKV.
3: DKV.
0: Desain komunikasi visual. Mm-hmm. Terus, juga. Bahasa.
3: Bahasa Inggris. Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris. Oh, menarik banget nih.
3: Hubungan internasional.
2: Hubungan internasional.
0: Oh, ada HI juga?
3: Ada juga.
0: Oh, oke. Okay. Di ilmu komunikasi.
3: Sendiri. Beda ya. Beda.
2: Hubungan internasional masuknya di Fakultas Hukum.
0: Hukum.
3: Fakultas Hukum ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Jadi ada Fakultas Komunikasi udah ada sama Betul. Bahasa.
3: Betul.
0: Fakultas Hukum.
2: Fakultas Hukum. Kita ada ilmu hukum.
0: Ada ilmu hukum.
2: Kita juga ada hukum bisnis dan hubungan internasional tadi.
0: Oke. Okay. Kalau di hukum malam hari nggak ada ya? Nggak boleh. Fakultas hukum, oke. Okay. Ada fakultas apa lagi?
2: Fakultas teknik dan informatika.
3: Betul.
2: Nah, ini memang awalnya kan basic dari akademi ya.
0: Uh-uh.
2: Dan fakultas teknik dan informatika ini semuanya udah unggul.
0: Aduh, gak pasti di, itu tutup mata dari nama aja Bina Sarana Informatika.
2: Iya,
0: dari awal tuh orang-orang kalau pengen berurusan dengan komputer, coding-coding.
2: Betul.
0: BSI udah paling benar. Oke, okay, ada informatika.
2: Mm-mm. Jurusannya ada teknologi informasi, sistem informasi, informatika, kemudian teknik industri, dan teknik elektro. Nah, bahkan software engineering itu beberapa sudah unggul. Ya, prodi tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Dan di kita juga sudah ada magisternya, magister teknologi informasi.
0: I see. Gitu. Ini buat belajar AI dan segala macamnya.
3: Nah, ini machine learning ya, komputer vision.
0: Iya, komputer vision dan segala macamnya di sinilah tempatnya.
2: Betul.
0: Udah ada strata duanya.
2: Betul.
0: S2-nya ada untuk magister bisa ngambil di sini gitu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, okay. Udah ada informatika, terus ada komunikasi bahasa, ada hukum, ada apa lagi?
2: Ada fakultas ekonomi dan bisnis ya.
0: Oh, ada ekonomi bisnis juga.
2: Betul, okay. Ada. Nah, ekonomi bisnis ini banyak juga peminatnya.
0: Mm-hmm.
2: Di manajemen prodinya, akuntansi, kemudian pariwisata juga kita ada dan perhotelan.
0: Oh, wow. Oh, luas sekali ya spektrumnya ya.
2: Nah, oke. Okay. Tadi berbicara S2-nya di fakultas ini juga ada, yaitu magister manajemennya.
0: Seperti. Ada magister manajemennya di sini.
2: Ya,
0: oke, ada lagi?
3: Terakhir Fakultas Kesehatan.
0: Fakultas kesehatan. Ini menarik nih. BSI punya Fakultas Kesehatan. Ini nih apakah kesehatan masyarakat atau apa nih Fakultas Kesehatan ini?
3: Apa lagi?
2: Ke Fakultas Kesehatan itu ada psikologi kita, sama keperawatan.
0: Oh, ada psikologi dan keperawatan.
2: Betul.
0: Oke, bertanya lagi nih. Kalau misalkan tadi ada 5 fakultas yang memang ditawarkan oleh UBSI. Terus memang tadi Mas Kukuh dan juga Mas Denny bilang ada banyak titik nih memang sebenarnya untuk di Jakarta aja tuh.
2: Betul.
0: Ibaratnya Jakarta dan sekitarnya ya, ada 21 titik.
2: Betul.
0: Apakah dari 5 fakultas ini nih titiknya di titik tertentu, Cie? Satu titik-titik itu, gak nyanyi. Maksudnya apakah memang, let's say, komunikasi cuma ada yang di Dewi Sartika, kesehatan ini ada di Senen, yang mungkin hukum ini cuma ada di BSD, atau gimana?
3: Tidak, kita tersebar ya. Jadi
0: okay,
3: nanti bisa ada beberapa opsional. Misal contoh, kayak teman-teman yang di daerah Bogor, misal contoh, oh di Bogor ada kampus BSI nih, oh ternyata ilmu komunikasi gak ada, oh ada terdekatnya itu di Margonda.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Tapi biasanya itu tidak serta-merta di satu titik aja. Kayak komunikasi contoh di Margonda ada, kemudian Ciledug juga ada, Cengkareng juga ada, terus 98 Keramat juga ada. Mm-hmm. Terus juga di
2: Pemuda
3: juga ada, Kaliabang juga ada, Kalimalang juga ada.
0: Ah, oke.
3: Okay. Dewi Sartika pun juga ada gitu.
0: Jadi memang sebenarnya secara informasi pun juga di website udah ada gitu
2: ada,
0: ya.
2: Betul.
0: Dan memang teman-teman semua ya ibaratnya kalau sudah kuliah tandanya sudah dewasa dan sudah tahu apa yang dibutuhkan, ketika udah tahu butuhnya apa bisa langsung di sana. Betul. Aku tuh sempat penasaran dengan satu kalimat yang memang sering bisa dibilang adalah affordable. Kuliah yang affordable, BSI aja. Affordable-nya tuh se-affordable apa sih, Mas Denny, Mas Kuku?
2: Jelas.
0: Mau sweet dulu atau gimana? Mau gambreng atau gimana?
3: Jadi mungkin ya gini, kayak Mira Santo tadi, simpelnya daftar kuliah nggak perlu ke kampus, bisa dari rumah. Gitu kan. Kemudian IKTM yang sering orangnya pelupa, udah nggak usah khawatir karena ada IKTM bisa di-download.
0: Oke, okay, karena smartphone itu adalah di genggaman kita nggak pernah lepas gitu ya.
3: Betul, jadi intinya kita lebih ke arah sana sih sebetulnya gitu.
2: Nah, affordable-nya apalagi ketika kampus yang sudah unggul, pasti biasanya biaya kuliahnya mahal. Nah, kalau di kita terjangkau. Padahal tadi kalau saya nyebut prodi FTI banyak yang unggul, bahkan institusinya aja Universitas Bina Sarana Informatika itu sudah unggul. Nah, biasanya orang pasti ngelihat, wah kampusnya unggul, wah biayanya mahal nih. Nah kalau di BSI terjangkau.
0: Oke.
2: Masih di 3.980.
0: Oh wah, gitu. Ini lumayan banget loh untuk teman-teman semuanya kalau ngebahas mengenai biaya. Dan kadang-kadang suka apa namanya, ketika lo jadi mahasiswa yang teladan di situ, tidak segan-segan BSI pasti memberikan beasiswa nggak sih?
2: Iya betul.
0: Gue yang nodong.
2: Tentu.
0: Ya nggak sih? Kalau berprestasi apa segala macam,
3: kita ada banyak beasiswa ya. Salah satunya beasiswa akademik dan juga non akademik sebetulnya.
0: Oke. Okay.
3: Ada beasiswa juara juga. Misal contoh bagi good friends yang juara entah apalah. Misal contoh juara LKS tapi tingkat nasional, internasional, juara SEA Games mungkin. Kita banyak kok mahasiswa prestasi juara SEA Games juga banyak di kami.
0: Oke. Okay. Jalur prestasi.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul. Prestasi. Kemudian kita juga ada beasiswa digital sebetulnya.
2: Talenta digital.
0: Ini apa? Jadi jadi vlogger kah?
2: Iya. Jadi kita bahkan mengakomodir gitu, Mas. Mengakomodir untuk yang, karena tadi misalkan dia akademiknya bagus, tapi kan banyak juga yang dia hebat di talentanya, di digitalnya. Nah, kita akomodir untuk dapat beasiswa tersebut juga. Misalkan tadi dia influencer, dia YouTuber, atau web developer. Nah itu bisa mengajukan beasiswa jalur talenta digital. Seperti itu.
0: Jalur talenta digital. Sumpah gue baru dengar loh ini loh. Dan maksudnya in this economy, in this era, ketika memang kita punya talenta di situ, ya why not gitu. Pasti menawarkan diri dulu. Pasti nanti akan di-assess juga sama tim dari UBSI.
2: Betul.
0: Untuk bisa mendapatkan itu. Wah menarik sekali nih ngomongin tentang yang kayak gini-gini. Ini kita mau break dulu sebentar. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih meluncur ke wawanya kita 0811-887-8991 atau bisa ke TikToknya Delta FM, at Delta FM. Ini mungkin kayak teman-teman UBSI juga udah banyak yang bergabung di sini. Nanti coba kita ceki-ceki. Silakan meluncur, nanti kita bacain sambil kita dengerin lagu yang satu ini. Ya.

0: bang ada meteor. Bang, Madakono Sukaiwa.
1: Kalau Mude-chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
5: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
7: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pandanaran yang mengarah ke Simpang 5 terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Majapahit yang mengarah ke Pedurungan terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar.
6: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
8: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Serenak, The Chainsmokers, and also Halsey with Closer. Back with me, Danar Gumilang. And I'm not alone in this particular hour because we had a very cool talk show with teman-teman dari Tim Marketing Communication BSI Group. Tepuk tangannya mana teman-teman semuanya? Ada Mas Kukuh Panggalih, Tim Marketing dari Divisi Startup. Dan juga ada Mas Denny Gunawan yang juga merupakan seorang dosen ya. Mas Kukuh ngajar juga gak?
1: Ngajar juga.
0: Dua-duanya dosen juga di sini memang benar-benar dikaryakan ya. Untuk bisa memberikan informasi-informasi luar biasa ke pendengar kita. Mas Denny Gunawan dari Divisi Event dan juga Sponsorship. Tadi kan gue ngajakin teman-teman, ada yang pengen bertanya, boleh meluncur ke sosial media kita. Ini Oke. Ini sebenarnya juga tadi ada yang masuk ke Instagram gue nih. Pertanyaannya sama nih, Sabit BGR ini bertanya, pagi kakak tiga kali, pagi kakak.
1: Ya bener ya, tiga orang ya, jadi kakak.
0: Iya bener, namanya Sabit dari Depok. Dia ingin bertanya, apa yang membedakan kampus UBSI dengan kampus lain? Sama satu lagi boleh, kakak. Kenapa aku harus memilih UBSI? Thank you kakak tiga kali. Literally ngomong kakak tiga kali. Ini sebenarnya juga tadi ada yang bertanya ke kita nih, ke DM Instagram gue. Tadi nanya tuh ibaratnya apa yang membedakan kampus informatika dari UBSI dengan kampus informatika yang lainnya gitu. Boleh gak dijawab nih mungkin Mas Kuku atau Mas Denny?
1: Boleh, jadi kalau misal dari UBSI, rektor kita Prof. Wahyudi, kita intinya adalah kurikulum kita udah berbasis OBE ya, bacanya, atau OBE, Outcome Based Education.
0: Oh, OBE, oke.
1: OBE ya, jadi fokusnya itu nanti ke hasil akhir sebenarnya. Jadi hasil akhir, kemudian lebih memperbanyak ke praktiknya, bukan sekedar teori. Kemudian juga lebih ke capaian pembelajaran akhir atau lulusannya. Jadi karakteristik dari lulusannya itu kita benar-benar menyesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Jadi harapannya itu dengan pembelajaran yang didapatkan selama masa kuliah itu nanti sesuai dengan dunia industri yang saat ini berjalan gitu sih. Jadi selalu berubah terus. Dan kita lebih memperbanyak juga, ada beberapa dosen praktisi juga gitu sih. Jadi bukan cuma sekedar dari dosen yang internal aja, tapi ada beberapa, ada praktisi-praktisi juga yang hadir ke kampus gitu. Lebih ke arah sana.
0: Dan menurut gue kalau ngomongin tentang kampus terus menghadirkan praktisi, itu tuh justru malah akan lebih membuat mahasiswa tahu lapangan tuh seperti apa. Karena praktisi-praktisi ini nih benar-benar tahu asam garamnya kehidupan di lapangan tuh seperti apa ya, gak sih Mas? Oke, mudah-mudahan menjawab ya Sabit ya. Ini sebenarnya juga ada yang hadir ke DM IG kita, ikutan memberikan pertanyaan. Selamat pagi, ada Dimas. Dimas boleh lo tahan dulu, pertanyaannya cukup deep. Dimas bertanya gini nih, Mas Kuku dan juga Mas Denny, sudah siap dengan pertanyaannya? Kayak lagi kuis ya.
2: Kayak di ya, ujian sidang ya.
0: Kayak lagi
2: biasanya nguji sidang nih.
0: Bener-bener. Mas Kuku, Mas Denny, Dimas nanya nih, kalau kita bicara UBSI hari ini, apa yang paling membedakan Universitas Bina Sarana Informatika dari kampus lain yang sama-sama bergerak di bidang teknologi dan informatika? Itu sebenarnya tadi udah dijawab. Ini pertanyaan keduanya. UBSI itu punya positioning yang sangat dekat dengan dunia teknologi dan industri. Sejauh mana kurikulum di kampus hari ini benar-benar mengikuti perubahan kebutuhan industri yang begitu cepat?
1: Mungkin hampir sama kayak tadi ya. Lebih ke kurikulum yang base-nya itu OBE tadi ya. Sama, kita kan memang, kita fokusnya itu sebagai kampus yang digital kreatif sebetulnya. Jadi kurikulum ini kita berpatokan kepada penyesuaian untuk menjawab tantangan Gen Z sekarang sebetulnya. Lebih ke luas dan juga lebih ke kompetitif. Kemudian kita juga menerapkan standar, kita punya sebuah lembaga namanya LSP.
0: Apa tuh Mas?
1: Nah nih,
2: Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
0: Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi mahasiswa ini dibekali sebelum lulus itu wajib punya sertifikasi kompetensi. Minimal ada dua. Nah, jadi sebelum itu tentu ada seminar-seminar dan pelatihan yang harus diikuti. Sehingga nanti pada saat dia mau lulus harus tersertifikasi. Artinya kalau sudah tersertifikasi punya kemampuan itu, punya keahlian itu, baik di ilmu komunikasi atau di sistem informasi atau di manajemen. Tentu masing-masing punya sertifikasinya.
0: Gitu.
2: Jadi mahasiswa tentu dibekali itu yang pada akhirnya ketika sudah terjun ke dunia kerja, mm-hmm. siap di dunia kerja. Karena sudah dibekali dan sudah punya kompetensi. Seperti itu.
0: Dan ada sertifikatnya juga gitu. Betul. Ya. Jadi memang buat teman-teman semuanya, apalagi buat orang yang kadang ngerasa bahwa kenapa cari kerjanya kok susah banget, mungkin sertifikasi-sertifikasi ini yang memang sebenarnya harus dihadirkan belum dilalui. Betul. Makanya sang pemberi kerja pun juga merasa bahwa oh karena lo belum punya sertifikat, ntar dulu deh kita coba cek yang punya sertifikat. Dan ternyata kalau di UBSI mahasiswa diharuskan atau diwajibkan untuk mendapatkan si sertifikasi itu.
1: Bahkan
0: gitu ya.
1: Gak cuma mahasiswa, dosen pun juga wajib punya sertifikasi.
2: Betul.
0: Iya benar.
1: Betul gitu.
0: Tridharma perguruan tinggi harus di checklist itu semuanya, luar biasa sekali. Oke, speaking of ngomongin tentang mahasiswa, tadi kan disampaikan bahwa di sekitar Jabodetabek aja ada 21 kampus gitu ya. Ini satu pertanyaan dari Ardi. Ardi bertanya nih, UBS itu punya jumlah mahasiswa yang besar dan tersebar di berbagai wilayah. Dari teman-teman UBS ini gimana menjaga agar pengalaman dan kualitas pendidikan yang diterima mahasiswa ini tetap punya standar yang sama?
1: Oh, jadi kita lebih ke kurikulum sih ya. Maksudnya kayak gini, jadi walaupun kita banyak lokasi kan, untuk kurikulum satu sama semuanya. Termasuk dari modul pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran, kemudian RPS. RPS itu rencana program studi, rencana tugas mahasiswa, RTM, itu semua kan sama. Satu linear. Dari dekan dan juga dari kaprodi masing-masing. Tentunya menyesuaikan dengan kurikulum yang OBI tadi. Ditambah kita biasanya untuk setiap mahasiswa, kayak misal contoh sampelnya kami di informatika itu ya. Misal contoh kita bahasa pemrograman yang lagi hype sekarang, ada banyak ya. Contoh anggap aja Laravel misal contoh gitu ya.
0: Paham banget gue tuh apa maksudnya. Gue tanya Lara Croft dari dulu. Laravel itu adalah?
1: Laravel itu bahasa pemrograman. Itu yang sering framework. Maksudnya framework gitu ya.
0: Oh, framework.
1: Nah, biasanya base-nya kita ketika pembelajaran, mereka kan akan membuat sebuah project. Project langsung di kelas gitu loh. Dan project-nya itu dikerjakan secara teamwork, kelompok. Jadi secara nggak langsung teman-teman selain selain dapat ilmu untuk pemrogramannya, teman-teman juga belajar untuk teamwork-nya di situ. Jadi didapatkan langsung, kita coba menerapkan ke arah sana sebetulnya. Jadi teman-teman itu nanti pengalamannya itu nggak cuma teori-teori aja, cuma mengerjakan tugas aja, tapi enggak, tapi base-nya langsung tuh dari praktiknya langsung. Ditambah dengan workshop, kita ada juga satu untuk seluruh mahasiswa Universitas BSI, kita ada bootcamp.
0: Bootcamp?
1: Betul, bootcamp. Iya, bootcamp.
0: Bootcamp ngapain tuh, Mas?
1: Nih, misal contoh bootcamp-nya itu anak-anak informatika, TI. Berarti bootcamp-nya itu nanti belajar selama 3 hari 2 malam, kita akan fokus membedah masalah apa sih yang paling hype sekarang di bidang informatika.
0: Seru banget.
1: Misal contoh bahasa pemrograman, misal kita lagi yang React JS atau misal contoh Laravel segala macam. Itu akan kita akan mengembangkan dan juga meneliti hal tersebut, kita akan bedah dan juga kita bikin project. Itu tujuannya untuk portofolio, Mas, sebetulnya. Jadi ketika lulus itu, selain sudah punya sertifikat, teman-teman punya portofolio. Ini loh, dulu pas project waktu bootcamp, saya bikin sistem analisa, misal contoh sistem penjamin keputusan tempat kuliah terbagus, misal contoh. Sistem penjamin keputusan memilih apalah segala macam. Nah, itu jadi projectnya mereka, yang nantinya digunakan untuk portofolio mereka. Jadi teman-teman lulus tuh nggak cuma ijazah doang. Betul. Ada satu lagi SKPI, pendamping ijazah.
2: Betul.
1: Pendamping ijazahnya sertifikat sama tadi.
0: Si project portofolio tadi itu.
2: Nah, gitu tentu ya. Project bootcamp itu tidak hanya di salah satu kampus yang BSI tersebar itu. Jadi itu nanti dirasakan oleh seluruh kampus BSI. Dan karena memang program itu nanti beberapa kampus digabung prodinya, misalkan ilmu komunikasi, ada di Pemuda, ada di Kaliabang. Nah, itu bootcamp di satu tempat bahkan dijadikan kompetisi. Nanti siapa yang proyeknya paling bagus gitu kan. Nah, sehingga semuanya merasakan di beberapa kampus yang dengan prodi yang sama seperti itu.
0: Iya, Diva ngaku-ngaku kayak
2: gitu ya.
0: Anak magang ya gitu ya.
2: Merasakan
0: di BSI lagi magang juga gitu ya. Iya, bener-bener itu. Kamu yang menang, Diva. Oh, enggak, belum
1: kan. Kan baru tahun depan. Kalau yang di luar ada dua lagi, mereka sudah project tuh. Jadi bikin film.
0: Gitu.
1: Tapi kan kampus Ciledug tuh. Bootcamp-nya, project-nya itu bukan cuma kampus Ciledug.
2: Betul.
1: Jadi dengan misal contoh Ciledug dengan
2: Cengkareng,
1: Cengkareng nanti ada beberapa kelompok. Nah, nanti bukan atas nama kampus tapi atas nama kelompok. Betul. PH masing-masing.
0: Gue tuh happy loh, maksudnya gue ketika dengan kondisi seperti ini Satu hal ya mas, maksudnya zaman gue kuliah dulu, gue tuh merasa bahwa networking di masa-masa kuliah tuh adalah penting. Masa-masa paling penting.
2: Betul.
0: Karena lo ketemu sama satu orang, kenalan sama orang, dan bisa jadi nanti di suatu saat ada, oh gue notice nih ada ini, dan akhirnya bisa jadi saling terkoneksi dengan baik. Dan ketika ada nyebut KM kayak gini, dari kampus mana yang sama-sama BSI untuk ditemuin, it's a very good network untuk bisa menambah relasi ke depannya, ya gak sih? Menurut gue keren loh, ini loh, celah. Kuliah, BSI aja. Kita break dulu sebentar. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget, ada Mas Kukuh, ada Mas Denny juga di sini yang hadir dari teman-teman Marketing Communication BSI Group. Silakan meluncur ke TikToknya Delta FM atau bisa mampir ke WhatsAppnya kita di 0811887.

0: friend, Bapenda Tangsel ada kabar baik buat kamu warga Tangerang Selatan. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja, good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik lainnya, penasaran kan? Untuk info lengkapnya, yuk langsung dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama Ibu Rahayu Sayekti selaku Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan dan juga Bapak Agus Sumirat selaku Deputi Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia hari Jumat 14 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trenak.
1: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Balik lagi Good Friend masih di Good Mood Club Delta FM, Danar Gumilang bersama dengan ada teman-teman kita dari tim Marketing Communication BSI Group. Mana tepuk tangannya? Istiqomah dong, istiqomah dong. Tepuk tangannya, ini penonton bayaran ya. Luar biasa banget ya. Ada Mas Denny Gunawan dan juga Mas Kukuh Panggali. Mas, ini sebenarnya memang tim dari kita kan menyiapkan pertanyaan ya. Mas sudah dikasih juga question listnya. Kayak most likely tidak semuanya dipertanyakan ke teman-teman. Justru malah kayak mendapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagus yang ada di sosial media. Betul. Bahkan ini ada di TikTok kita. Mas Yus Hermansyah. Ini tuh kayaknya pertanyaan dari dosen penguji. Ini kayak Mas Danar, Mas Kuku, ada Mas Denny juga di sini. Dari tadi kita udah banyak ngedengerin credit point-nya UBSI. Pengen juga dong dengerin weak points-nya UBSI itu apa. Harus ada dong biar fair katanya gitu. Gimana nih Mas?
3: Dari mungkin apa ya Mas? Keunggulan sih banyak ya. Biasanya di balik sebuah keunggulan ada kelemahan biasanya. Kita memang lokasinya banyak tapi tidak bisa mengakomodir semua fakultas atau semua jurusan di setiap kampus. Jadi kayak misal contoh tadi di

0: di Bogor misalnya ada yang pengen komunikasi, oh ternyata di Bogor nggak ada tuh. Okay. Berarti kan paling nanti solusinya ke Margonda. Mm-hmm. Atau sama juga mungkin tadi masalah apa namanya?
1: Magister.
0: Magister.
1: Okay. Jadi di kita baru tersedia MTI dan MM, Magister Teknologi Informasi dan Magister Manajemen. Nah, sedangkan di Fakultas Komunikasi dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi itu kan banyak juga
2: peminatnya mau S2 gitu.
1: Peminatnya ya? Mau S2 tapi kita belum tersedia.
2: Belum mengakomodir itu.
1: Tapi untuk prosesnya kita sedang berjalan untuk ada.
2: Seperti itu. Jadi Chester soalnya udah langsung nanya, S2-nya komunikasi, tahankan, tenangkan diri lo di situ Chester, nanti kalau misalnya ada pasti langsung diinformasikan. Gitu ya. Ntar ngobrol-ngobrol lagi Mas Kuku, Mas Denny datang lagi ke sini nih. Berarti tadi untuk magisternya itu adalah di Teknik Informatika dan juga di manajemen ya. Jadi buat teman-teman yang pengen S2 tuh bisa langsung dicari tuh info-infonya. Mas Denny, Mas Kuku, ini karena Anda adalah dosen ya, ini ada yang bertanya mengenai AI. Oke, Mas Denny, Mas Kukuh dari UBSI, kita kan sekarang masuk ke era AI nih, izin bertanya ya Mas Denner. Menurut Mas Denny dan Mas Kukuh, apakah AI lebih tepat dilihat sebagai tantangan bagi mahasiswa atau justru sebagai tools yang harus dimanfaatkan sejak mereka masih di bangku kuliah?
0: Versinya Mas Denny coba.
2: Sorry, versi Pak Dosen, silakan Pak Dosen.
1: Tentu, kalau untuk AI... Nah, jangan sampai jadi tantangan, tapi malah jadi tools yang harus membantu mahasiswa. Karena memang kita tidak bisa menghindari bahwa perkembangan AI yang sangat pesat. Ya, tapi kita harus bisa memanfaatkan AI itu untuk pengembangan diri kita. Dan untuk bahwa kita mengerjakan sesuatu lebih efisien dan efektif. Seperti itu. Tapi secara fundamental... kita misalkan di Fakultas Teknik dan Informatika ngoding gitu ya. Ya, kita tetap harus mengerti bahasa pemrogramannya apa, isinya seperti apa, tapi kita bisa minta bantuan dalam proses mengetiknya gitu kan. Jadi fundamentalnya tetap harus
2: tahu. Mas, ini ada pertanyaan dari Randy yang bertanya nih, kolaborasi UBSI dengan industri sekarang ini seperti apa sih? Apakah mahasiswa juga akan mendapatkan exposure ke dunia kerja sejak masih kuliah, bukan baru setelah lulus?
0: Oh, kita ada BSI Career Center, jadi kita ada lembaga nih di UBSI, namanya BSI Career Center. Kita fokusnya itu satu, tadi masalah yang praktisi sebetulnya. Jadi kita mengadakan workshop, bootcamp segala macam. Itu pasti dengan kerjasama dengan praktisi. Karena kan UBSI juga sudah kerjasama dengan berbagai lembaga industri baik di dalam dan juga luar negeri. Dengan kampus luar negeri pun kita juga sudah kerjasama. Nah, kita fokusnya sebenarnya ke arah sana sih sebetulnya. Jadi teman-teman tuh nanti dibekali bukan cuma ketika sudah lulus baru dapat info, tapi memang dari jauh-jauh hari. Termasuk informasi magang. Karena kan memang kita fokusnya nanti untuk mahasiswa di semester 7 itu harus PKL ya, magang itu kan. Nah, akan ada informasi juga, akan di-share juga oleh BSI Career Center. Jadi Career Center itu memang fokusnya adalah bagaimana mengembangkan skill SDM yang ada di Universitas BSI, khususnya ke mahasiswa sih kayak gitu.
1: I see. Ya, kalau berbicara kerjasama tentu bahkan di BSI Career Center itu sudah tergabung dalam FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Gitu. Jadi jadi itu kumpulan HR dari BUMN. Nah, sehingga mahasiswa itu bisa mengajukan magang di tempat BUMN. Bahkan banyak juga mahasiswa ketika sudah magang lanjut bekerja di BUMN tersebut. Seperti itu.
2: Jadi memang sebenarnya balik lagi kampus itu memberikan fasilitasnya, tetap mahasiswanya pun juga nantinya akan berkarya di di industri itu sendiri. Mas tadi sempat nyinggung tentang internasional. Ini apakah ada pertukaran pelajar kah? Ada student exchange yang ditawarkan oleh UBSI atau gimana nih Mas?
0: Terakhir kemarin kita dengan kampus di Filipina. Jadi student exchange gitu ya. Dari kampus BSI mengirimkan delegasinya ke Filipina. Dari Filipina mengirimkan delegasinya ke kita.
2: I see.
0: Baru aja kemarin selesai di bulan apa ya, selama 6 bulan terakhir. Di bulan berarti ini April, Mei, Juni, sekitar Juni. Baru selesai. Dan itu ada memang selalu ada gitu setiap semester. Tapi ada kualifikasinya pasti. Jadi nanti yang pastinya bahasa ya, mm-hmm. internasional Inggris harus sudah bisa mm-hmm. segala macam. Jadi mm-hmm. terbuka sebenarnya, bukan cuma untuk 1-2 orang, tapi itu seluruh mahasiswa UBSI.
2: Oke. Okay.
0: Dari setiap prodi masing-masing akan ada programnya gitu.
2: I see. Gitu. Mas, speaking of, tadi kan Mas Denny menyampaikan bahwa mungkin sekarang kalau ngomongin tentang weak points-nya mm-hmm. belum semua fakultas itu tuh punya magisternya, mm-hmm. punya strata 2-nya. Tapi pertanyaannya nih Mas, kalau tadi kan Mas Denny bilang hanya di manajemen dan juga di informatika. Ada S2-nya. Possible nggak misalnya dapat lanjutan langsung nih? Baru lulus, mm-hmm. langsung lanjut, atau mungkin ada ibaratnya kayak akselerasi dari S1 langsung ke S2 nih, dari informatika dan juga manajemen.
1: Untuk yang lulusan BSI? Memungkinkan banget. Bahkan ada programnya sendiri bahwa khusus alumni UBSI mm-hmm. itu dapat beasiswa 50%.
2: Ah, serius Mas?
1: Iya. Yeah. Jadi untuk jurusan MTI dan MM. Alumni UBSI itu dapat beasiswa 50%. Jadi
2: tahun berapa aja?
1: Iya,
0: tahun berapa pun.
1: Tahun berapa pun.
0: Jadi kalau misal udah lulus kemarin 2 tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun gitu misal contoh mau daftar, nanti lulusan UBSI ya dapat beasiswa 50%.
2: Oke, okay, let's say misalnya lulusnya tuh 2017 let's say gitu. Bisa juga?
1: Bisa juga.
0: Oh, wow. Trackingnya kan dari NIM kita.
2: Iya, maksudnya kalau buat teman-teman semua yang let's say lulus tahun 2017 mau ngambil magister manajemen atau magister informatika gitu ya, bisa banget bisa nih banget. Untuk langsung meluncur dan bahkan dapat diskon
1: 50%.
2: Iya. Wow. Kalau yang bukan lulusan BSI dapat diskon.
0: Dapat jaket varsity.
2: Dapat jaket varsity. Khusus boleh stop di situ dan minta diskon mulu ya. Dapat jaket varsity ya.
0: Khusus yang besok ya. Kita ada program khusus mahasiswa baru yang mendaftar di tanggal 17 Agustus. Pas hari kemerdekaan. Jadi daftar pas Indonesia merdeka, daftar jadi mahasiswa BSI, dapat khusus jaket varsity.
2: Oke, Pak Guru bertanya nih.
0: Boleh.
2: Oke. Selain memang sudah harus lulus SMA, kualifikasi apa sih yang harus dimiliki untuk bisa masuk menjadi undergraduate di UBSI?
0: Sebenarnya secara umum hampir sama ya. Jadi pesan kita sih ke teman-teman lebih ke pemahaman passionnya masing-masing sebetulnya. Karena kan jangan sampai ketika teman-teman suka ngoding masuknya nanti ke komunikasi misal contoh. Jangan sampai kebalik, karena kadang teman-teman itu banyak yang asal ikut sama teman aja gitu maksudnya. Tapi kalau misal standarnya sih semuanya yang pasti sama sih, yang penting lulus SMA segala macem. Apakah misal contoh Mas saya dari SMK teknik apa namanya TKR kendaraan ringan, kalau misal saya masuk ke jurusan komunikasi bukan boleh? Boleh aja. Karena nanti ketika teman-teman masuk menjadi mahasiswa itu akan dianggapnya sama semua levelnya.
2: Iya.
0: Kayak gitu sih. Jadi kalau POV dari saya seperti itu. Mas Dini mungkin ada tambahan?
2: Cukup aja nih Mas. Cukup. Ini luar biasa loh obrolannya, memang kita sudah ada di penghujung acara. Cuma kalau misalnya teman-teman semua yang sekali lagi sudah mendengarkan kita sedari tadi, dari Mas Denny, Mas Kukuh, ada lagi gak yang ingin disampaikan ke good friend nih yang lagi mendengarkan, yang mungkin ponakannya atau mungkin dirinya sendiri mau kuliah, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman semua, ke good friend?
0: Sebenarnya kayak ini satu lagi ya Mas, boleh kali ya?
2: Boleh.
0: Kita fokusnya memang kampus dalam kreatif, tapi kita di Jakarta itu kita BSI punya 5 sport center sebetulnya.
2: Betul. Sport center. Betul, sport center.
0: Jadi ada futsal, bisa volley, basket. Dan kita memang selalu berkomitmen sudah selama 5 tahun terakhir, kita selalu mengadakan namanya BSI Flash. BSI Flash.
2: Adalah
0: jadi boleh?
1: BSI Flash itu jadi festival liga antar sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kita memberikan kompetisi untuk siswa-siswa. Misalkan sport centernya ada di Bogor. Nah, nanti kita BSI Bogor Raya. Jadi area Bogor boleh mendaftar di BSI Flash, di futsal. Kalau untuk yang tahun ini ada futsal dan voli. Voli putra-putri. Nah, di sana siswa diakomodir karena kan talenta nya siswa juga macam-macam, nggak hanya akademik. Nah, olahraga juga kita fasilitasi untuk bisa meluapkan kompetensinya di bidang olahraga. Bahkan ketika sudah mencapai juara mendapatkan beasiswa. Wow. Seperti itu. Tentu dengan uang pembinaan dan sertifikat dan yang lainnya.
2: Itu semuanya ada. Betul. Jadi memang secara fasilitas pun juga mumpuni juga buat teman-teman yang suka olahraga gitu ya. Ada sport centernya ada di situ. Dan buat teman-teman pun juga Tanggal 17 daftar dapat free jaket varsity dengan tulisan kampus digital kreatifnya di situ. Warnanya ciamik loh, warna biru, warna hijau ini buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman nih, buat good friend, langsung bisa daftarin dirinya ke www.bsi.ac.id
0: untuk website kami. Atau misal daftar dari Google Play Store juga boleh, langsung install aja PMB UBSI.
2: Oh, aplikasi, wow. Betul. Jadi di Play Store ya, betul. Di App Store-nya menyusul?
0: Store belum ya?
1: Belum.
2: Berarti
1: nanti bisa menggunakan ya, website-nya pmbubsi.id.
2: Oke, langsung meluncur ke sana untuk bisa mendaftarkan diri untuk tahu tentang fakultas-fakultas yang diberikan, ada siapa saja, lokasinya di mana saja. Langsung, karena memang ini ada informasi juga, teman-teman bisa klaim free voucher Rp250.000 dari BSI Cyber Store. Langsung aja hubungin WhatsApp ke 0822-2728-8851. Gue ulangin ya, WhatsApp ke 0822-2728-8851 atau kepoin informasi selengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja, dan kunjungi website resmi UBSI di www.bsi.ac.id. Mas Denny Gunawan, Mas Kuku Panggali, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita mungkin ketemu lagi nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Thank you banget, good friend, untuk keseruannya. Have a very pleasant Thursday ahead, and we'll see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye now.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Belanja 100.000 dapat 300.000. Serius? Hanya di Pakuan Mall Bekasi ada program belanja seru makan puas cashback 100%. Belanja dan makan mulai dari Rp100.000 di Tenant Fashion, Food and Beverage, dan tukarkan strukmu di Main Lobby Concierge dan ikuti Lucky Dip. Dapatkan voucher cashback sampai Rp300.000. Ingat, makin besar transaksimu, makin besar cashbackmu. Promo berlangsung sampai 23 Agustus 2026 khusus pengguna PG Card App. Pakuan Mall Bekasi, belanja seru, makan puas, cashback 100%.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
5: Delta FM Hits Terenak.

0: I'm selfish.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
4: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
5: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Petir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore, buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Khawatirnya dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, kedalaman dari potensi yang terbakar ini juga masih banyak.
3: Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang, subuh tadi amplinya muajin nggak ada gitu.
4: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Sukabumi diduga karena tangan jahil. 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter, Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
5: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
6: Yang berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapannya.
5: Ular berhasil dievakuasi jelang jam 12:30 siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak otopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
4: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
7: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situberem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
3: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau muajan, ampli-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang. Subuh tadi ampli-nya muajan nggak ada gitu.
7: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
8: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran.
9: Melakukan pengawasan, tindakan tegas, kalau memang sumber kebakaran lahan atau
8: Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S, kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
9: Sangat merugikan lah. Jadi kita tidak hanya rugi yang di atas negara, tapi juga di tanahnya.
4: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
10: Petugas gabungan, mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi, berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
2: Sekitar 5 subuh, ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
10: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
4: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
11: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
12: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah hukum Polsek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelahnya.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi inklusif yang mempertemukan akademisi, praktisi media radio dan televisi, serta regulator KPID Jawa Barat, guna memetakan masa depan penyiaran di era konvergensi khususnya bagi Gen Z. Wakil Ketua 1 STIKOM Bandung, Muhammad Farid, menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
14: Tiga kelompok besar unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator, yaitu KPID Jabar. Kami dari STIKOM Bandung, lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator. yaitu KPDN Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan, masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
4: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.pssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mandako no sekai wa.
4: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice BSD City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan tahun kali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
5: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tangani persoalan sampah, Pemkot Bandung siapkan PSEL Cilekong. Jabar kekurangan lebih dari 4.000 guru. Polisi tangkap pelaku begal di Majalaya. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk menangani permasalahan sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku saat ini pemerintah Kota Bandung bersama ITB sedang membahas sejumlah teknologi baru pengelolaan sampah berkapasitas kecil menengah untuk ditempatkan di wilayah kelurahan dan kecamatan. Pada saat bersamaan, pihaknya juga merespon arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan Pimpinan Komisi 12 DPR RI agar Kota Bandung mengusulkan satu titik lokasi baru untuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kota Bandung dengan anggaran pembiayaan dari Danantara. Farhan mengatakan untuk pembangunan PSEL sudah disiapkan lahan seluas 9,3 hektar milik pemerintah Kota Bandung, namun berada di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga aksesnya harus diperbaiki. Nantinya fasilitas PSEL di Jelekong tersebut hanya digunakan khusus untuk Kota Bandung.
2: Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI, Mas Edi Suparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara. Lokasinya mah di Jelekong, tapi kan Jelekong itu aksesnya mesti diperbaiki, jadi kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya, Jelekong punya kita 9,7 hektar, cuman aksesnya punya orang lain. Jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri.
3: Khusus Bandung aja, nggak mau kota lain.
2: Kan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak punya TPA, hanya Kota Bandung.
1: Provinsi Jawa Barat saat ini masih kekurangan sekitar 4.600 guru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, untuk menambah jumlah guru tersebut secara permanen, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam pengadaan guru. Menurutnya upaya yang saat ini dilakukan adalah mengoptimalkan guru yang sudah ada dengan menambah jam mengajar. Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta perguruan tinggi di Jawa Barat yang memiliki program studi kependidikan agar mahasiswanya melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di sekolah-sekolah di Jawa Barat.
4: Ceritakan bagaimana layanan pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan. Kita optimalkan guru-guru yang sudah ada, yang PNS, yang P3K, yang P3K paruh waktu, atau yang statusnya belum paruh waktu juga kan masih ada tuh. Perguruan tinggi kan banyak kita. Nah, kita sudah kerja sama-sama UPI, kita punya sekolah, mereka punya calon guru, kemudian kita optimalkan mereka PKL-nya terintegrasi dengan bagaimana pemberian layanan pembelajaran kepada anak-anak kita. Nanti bukan hanya dengan UPI saja, di wilayah Priangan misalnya kan ada Unsil, daerah Karawang, sana ada Unsika.
1: Upaya penambahan guru di Jawa Barat harus menunggu tahun 2027 mendatang karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan, tahun 2027 mendatang akan ada kebijakan baru tentang pengadaan guru di Indonesia. Untuk menangani persoalan kekurangan guru, maka para guru yang ada mendapatkan jam mengajar lebih banyak dan tidak linier. Artinya guru mata pelajaran harus bisa mengajar mata pelajaran lainnya.
5: Logikanya terbit keputusan baru, regulasi baru tentang proses pengadaan guru, baik guru ASN, PNS maupun P3K. Kalau misalkan kita lihat memang saat ini secara umum kita menghadapi problem PBM, proses belajar mengajar. Karena gurunya kurang, maka bisa berpotensi guru mengajar tidak linier. Lulusan keilmuannya kimia terpaksa dianggap biologi. Karena sudah nggak ada gurunya.
6: Dinata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
9: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Tingkat literasi keuangan dan inklusi masyarakat Indonesia tahun 2026 terus meningkat, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2029. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, SNLIK tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10: Tentunya sangat baik memberikan gambar yang lebih tajam atas kondisi antar wilayah. Indeks literasi dan inklusi ini tidak hanya di level nasional, tetapi juga sampai ke level provinsi dan bahkan nanti ke depan di atau kabupaten kota. Kemudian yang kedua, cakupan survei yang lebih luas tentunya menghasilkan data yang semakin komprehensif, representatif dan andal dalam mencerminkan kondisi masyarakat. Kemudian nilai tambah yang ketiga yang kita dapat dari SNLIK 2026 ini adalah tentunya akan menjadi baseline baru yang lebih kuat untuk memantau kemajuan literasi dan juga inklusi keuangan sekaligus menjadi landasan untuk perumusan kebijakan dan program yang semakin tepat.
1: Polisi menangkap seorang pemuda berinisial MA 42 tahun tersangka kasus perampasan disertai kekerasan atau begal yang terjadi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengungkapkan, kronologis kejadian bermula ketika korban seorang perempuan berinisial EL pulang kerja dengan berjalan kaki, dihampiri oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka tiba-tiba memiting korban lalu mencoba merampas secara paksa tas milik korban, namun korban melakukan perlawanan sehingga mengalami luka-luka. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya dan saat ini menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Majalaya.
11: Kami dari Polsek Bandung di backup oleh RSM Polda Jawa Barat dan Polsek Majalaya melakukan serangkaian penyelidikan. Tadi malam pelaku berhasil diamankan di daerah Majalaya juga. Ini inisialnya MA, umurnya sekitar 24 tahun. Sekarang dalam proses pemeriksaan.
12: Sampurasun wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya asiknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Good friend, lu lagi cari dessert? Lu harus cobain Grace Patisserie. Favoritnya ada donat kentang yang super lembut, mini dan big show dengan pilihan custard vanilla, keju dan coklat, plus fudge brownies yang coklatnya pekat dan bikin nagih. Minumannya tenang, ada kopi, coklat dan matcha di dalam botol maupun cup. Grace Patisserie juga punya pilihan birthday cake seperti tiramisu, cheesecake, chocolate mousse, sampai mini bites jadul dan lapis Surabaya. Yuk mampir ke Grace Patisserie, alamatnya di Komplek Taman Permata Indah 1 Jelambar, Jakarta Barat. Lu juga bisa pesan lewat WA di 0817-2155-558 atau di Tokopedia Grace Patisserie. Follow juga Instagramnya @gracepatisserie untuk info promo dan menu terbaru. Grace Patisserie juga akan hadir di Summarecon Mall Serpong tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus dan di Gandaria City tanggal 5 sampai 16 Agustus. Grace Patisserie, karena setiap momen manis selalu lebih spesial kalau dinikmati bersama.
2: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, Bapenda Tangsel ada kabar baik buat kamu warga Tangerang Selatan. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik lainnya, penasaran kan? Untuk info lengkapnya, yuk langsung dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama Ibu Rahayu Sayekti selaku Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan dan juga Bapak Agus Sumirat selaku Deputi Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia. Hari Jumat 14 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trena.
1: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene whisper ya. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun, kan berarti sebulannya sekitar 100 juta. Tunjangannya nih per bulan, itu sekitar 600 ribu. Kilamat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonus juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan. Lu makan gratis tiap hari kerja. Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham. Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Dia merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling, kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa ya, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenat. Belanja 100 ribu dapat 300 ribu, serius? Hanya di Pakuan Mall Bekasi ada program belanja seru makan puas cashback 100%. Belanja dan makan mulai dari Rp100.000 di Tenant Fashion, Food and Beverage, dan tukarkan strukmu di Main Lobby Concierge dan ikuti Lucky Deep. Dapatkan voucher cashback sampai Rp300.000. Ingat, makin besar transaksimu, makin besar cashbackmu. Promo berlangsung sampai 23 Agustus 2026 khusus pengguna PG Card App. Pakuan Mall Bekasi, belanja seru, makan puas, cashback 100%.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Oke, good friend, masih bareng Ilham sama Bang Dini di sini.
1: Iya.
0: Gua mau pesen nasi boleh.
1: Gak usah. Gila ya, gue bangga banget. Wonogiri salah satu kota yang sangat gue sering bangga-banggakan.
0: Iya.
1: Wonogiri jadi ibu kota mie ayam bakso di Indonesia.
0: Betul. Karena gila ya. Makan mie ayam atau bakso ada tulisannya asli Bantar Gebang.
1: Aduh.
0: Asli Wonogiri.
1: Gue pernah ke Wonogiri ya. Di sana tuh ada satu kampung. Isi tuh orang-orang kaya semua. Itu tuh kayak desa gitu. Tapi rumahnya gede-gede banget. Itu kampungnya tukang mie ayam sama tukang bakso. Lo bayangin.
0: Mereka usaha di Jakarta, terus di kampungnya ternyata
1: itu ternyata gede rumahnya. Mereka kaya di kampung. Gokil banget. Happy dah. Jadi Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah resmi mendeklarasikan diri jadi ibu kota mie ayam bakso di Indonesia di Festival Mie Ayam Bakso 2026.
0: Di mana itu?
1: Dan deklarasinya digelar di awal Juli, 3 sampai 4 Juli di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri.
0: Wow.
1: Keren.
0: Pasti orang banyak kan rata-rata tukang bakso sama tukang mie ayam tuh ya.
1: Bodoh. Jadi ternyata 80% pedagang itu dari Wonogiri. Faktanya adalah yang ada di seluruh Indonesia, 80% pedagang mie ayam sama bakso itu dari Wonogiri, Bang. Gila gak lo? Dia jadi tulang punggung ekonomi Wonogiri. Dan kemarin baru aja membagikan 5.555 porsi gratis mie ayam bakso buat masyarakat. Gue jadi pengen mie ayam bakso deh. Di sini beli mie ayam di mana sih?
0: Wah, kalau itu gue kurang tahu. Tapi biasanya urusan mie ayam sama bakso gitu
1: El Vito,
0: Mbak Ambar yang tahu tuh.
1: Oh iya, salah.
0: Sorry, Mbak Ambar.
1: Aduh, itu dia makanya kena. Kalau deket-deket sini di mana ya? Pengennya sih kalau pemerintah Kabupaten Wonogiri deklarasi ini bisa memperkuat branding daerah sama narik wisatawan dan bisa ngedorong pariwisata dan juga UMKM. Tapi tadi permasalahannya sekitaran Jaksel, menurut lo mie ayam yang paling enak tuh di mana?
0: Bakso yang di BDN sini tuh, yang menteri siapa?
1: Iya, tapi kan itu bukan mie ayam bakso, itu bakso doang.
0: Oh iya.
1: Gue pengen yang mie ayam kampung gitu loh.
0: Di Trogong situ ada, tapi gue lupa namanya gitu.

0: Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Mbak Penda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Mbak Penda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
1: Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Ada beberapa tips nih ya, biar biar gimana caranya kita tuh tidurnya lebih lebih enak, lebih panjang, lebih apa namanya, lebih
1: relax,
0: relax gitu. Cobalah tidur di jam yang sama. Itu harus disiplin. Misalnya tiap malam tidur jam 10, ya udah lu tiap hari tidur jam 10. Lu bangun jam 5, ya bangunnya jam 5 tiap hari. Itu akan membuat tubuh kita merasa apa namanya, sesuai lah setiap ya, hari.
1: Terbiasa, terbiasa.
0: Yang kedua, matiin peralatan elektronik. Tapi AC jangan dimatiin ya. Omongin ini gerak kita.
1: Oh, AC matiin nyalain penghangat ruangan.
0: Iya. Yang katanya kita harus gelap. Soalnya gelap itu bisa menurunkan produksi hormon melatonin. Eh, kalau ada cahaya, maksudnya kalau gelap bisa meningkatkan produksi hormon melatonin. Ini bikin kita bantuin tidur. Makanya kalau malam orang gak bisa tidur kan minum melatonin. Kalau gak minum magnesium gitu. Amat. Ya, Hello Data FM, Bang Ahmad. Kemarin gak sempet gue ke Bandung mau ke tempatnya Bang Ahmad. Mau pijet, gak sempet gue. Yang ketiga, hindari konsumsi makanan berlemak. Kalau mau malam-malam, jangan banyak lemak. Lu banyak protein gak apa-apa, karena tubuh bakalan ekstra kerja keras.
1: Makan bakso boleh, tapi kuahnya aja ya.
0: Gak enak dong, gak enak. Mie ayam aja, tapi sawinya doang. Aduh. Mandi air hangat malam juga bisa bikin kita cepet tidur.
1: Iya, betul.
0: Terutama 200 derajat tuh.
1: Wah, langsung tidur tuh kita di rumah sakit tuh. 202 dong.
0: Konsumsi makanan berkarbohidrat. Jumlahnya cukup aja, jangan banyak-banyak. Sama katanya minum susu anget tuh. Entah kanan kiri. Maksudnya susu susu yang anget itu katanya bisa bikin kita lebih relax, pikiran betul, kita, betul. Bikin, lebih tenang.
1: Urat-urat saraf tuh lebih bukan kendor ya, mereka relax jadi apa ya, lentur gitu,
0: lemes. Masa jadi kendor.

0: Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Sebenarnya Amy Coleman itu bilang ini posisi yang dihapus nggak digantiin sama AI. Emang dihapus posisinya. AI tetap mengubah cara bekerja, iya, tapi bukan gara-gara AI. Sedangkan dia baru aja ngeluncurin unit bisnis AI namanya Frontier Company.
1: Frontier.
0: Itu, ngembangin solusi AI buat kebutuhan perusahaan, investasi AI-nya 2,5 miliar dolar.
1: Gue malas megang kalkulator untuk ngitung.
0: Aduh, itu kalau dikesin penuh mobil gue yang kecil itu. Tapi banyak juga karyawan masih dipertahanin, ada program namanya reskilling sama upskilling. Ditempatin ke posisi baru yang masih dibutuhin. Jadi sekarang sih kalau misalnya lu punya pekerjaan ya Sobat Delta,
1: iya,
0: mendingan bersyukur aja.
1: Betul.
0: Selama masih digaji, bos lu gak terlalu rese, udahlah bertahan.
1: Iya, karena banyak orang yang di PHK, banyak juga yang susah dapat kerja.
0: Iya.
1: Banyak yang kerja gajinya sedikit.
0: Betul.
1: Iya kan? Sedih deh.

0: Good friend, Bapenda Tangsel ada kabar baik buat kamu warga Tangerang Selatan. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik lainnya, penasaran kan? Untuk info lengkapnya, yuk langsung dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama Ibu Rahayu Sayekti selaku Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan dan juga Bapak Agus Sumirat selaku Deputi Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia hari Jumat 14 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trena.
1: Bang lari bang ada meteor. Bang
2: mada kono sekaiwa.
3: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
0: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Bareng gue juga dong.
0: Ya lu ngomong aja. Nah gitu. Eh,
1: apa?
0: Ini kan Vito baru lulus S1 ya.
1: Iya. Belum.
0: Udah lulus.
1: Tinggal wisuda berarti.
0: Iya, wisuda. Oh, iya. Kan dianggapnya udah lulus.
1: Oh, iya, iya.
0: Eh, ada kabar 98% perusahaan sekarang ngutamain skill daripada gelar.
1: Oh, itu
0: dan IPK berarti, waktu hire karyawan.
1: Ini lebih ke perusahaan medicure pedicure ya.
0: Aduh.
1: Lebih ngutamain skill daripada gelar.
0: Aduh, bukan dong. Bukan dong. Jadi sekarang udah ada pergeseran gede sih di proses rekrutmen. Skill sekarang tuh lebih dicari daripada gelar. Bahkan waktu gua masuk ke Prambors aja dulu, nggak pernah ditanyain CV lo mana, ijazah, nggak pernah sama sekali. Sampai sekarang gue kerja nggak pernah ditanyain CV sama ijazah.
1: Kalau gue dulu di radio itu awal gue masuk, gue kerja dulu berapa bulan ngerjain proyek-proyek gede, baru setelah berapa bulan gitu gue ditanya mana CV lo sini buat itu doang.
0: Iya buat administrasi aja.
1: Iya. Iya
0: gitu. Jadi laporan dari Coursera Micro Credentials Impact Report nunjukin 98% perusahaan. Di 7 negara sekarang lebih mentingin keterampilan daripada IPK atau nama kampus waktu ngerekrut karyawan entry level. Sekarang tuh emang kayak gitu, yang penting lu bisa ngerjain.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Walaupun 95% perusahaan sertifikat itu penting gitu kan, tapi tetap aja lebih penting daripada IPK nih skill-skill ini.
1: Iya.
0: Peluang gaji awalnya lebih tinggi loh kalau misalnya lu memang punya micro credential sama keterampilan yang relevan. Misalnya lu ngedit. Daripada lu lulusan broadcast, pasti yang diambil adalah yang jago ngedit aja deh, bodo amat lulusan apaan. Gitu.
1: Iya, udah berpengalaman ya gitu.
0: Di Indonesia pun kayak gitu. Seluruh perusahaan yang disurvei ngaku udah nerapin rekrutmen basisnya keterampilan. 97% pakai secara luas gitu ya buat posisi entry level terutama. Dan senjatanya bukan lagi ijazah, bukan lagi IP, tapi portofolio.
1: Iya. Jadi makanya kalau ada waktu luang tuh, waktu lu masih sekolah atau kuliah, lu sering coba-coba di rumah fashion lu gitu ya.
0: Passion dong. Passion. Ngapain lu fashion lu, ha?

Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Gen Z dan milenial sekarang itu rutin olahraga ada 94%. Jadi gaya hidup, apalagi olahraga-olahraga sekarang kan kekinian ya. Running tuh sekarang yang paling gede tuh running.
1: Jogging.
0: Tadinya sepeda, sepeda udah turun sekarang.
1: Yeah.
0: Gue beli sepeda 40 juta. Sekarang nggak ada harganya, kayaknya udah sedih gue.
1: Tapi di daerah gue lagi pada modif-modif sepeda lagi tuh, mulai lagi.
0: Ya karena mau 17-an kali.
1: Enggak, bener, mereka sering sepeda kalau minggu tuh.
0: Oh gitu. Ya sepeda, running, pilates, yoga, padel, tenis. Apalagi ya sekarang ya?
1: Senam kegel.
0: Iya itu juga olahraga sih, cuman bukan usia-usia tertentu ya.
1: Iya.
0: Golf.
1: Oh iya.
0: Sekarang tuh olahraga tuh beragam banget. Ya masih, walaupun banyak yang masih main futsal, bulu tangkis tuh, tapi beragam banget.
1: Tapi kalau bakar lemak banget, golf bisa loh. Jadi begitu lu mukul, lu kejar bolanya gitu.
0: Sebenarnya sih konsepnya nggak gitu ya. Gue nggak tahu main golf gimana. Jadi ada survei dari Populix. Ada 1030 responden. 94% Gen Z sama milenial ngaku olahraga setidaknya sekali dalam 12 tahun. Ngapain lu pakai disurvey?
1: Itu urat lu berkaku.
0: Paling enggak sekali seminggu katanya.
1: Iya betul kayak gua gini.
0: Iya, yang paling banyak tuh digemari adalah lari. Gue tuh malam ini harusnya basket, cuman gue lagi nggak terlalu enak badan gue kan.
1: Iya, jangan.
0: Gue googling, katanya kalau misalnya lagi nggak enak badan, olahraga bisa mati anjir.
1: Takutnya lagi.
0: Gue takut.
1: Lu mau masukin bola ke ring saat itu ya.
0: Nah makanya. Yang paling banyak tuh lari sekarang 44%. Sama yang kedua adalah nge-gym 26%. Dan ini bukan nyari fit doang. Tapi katanya kalau olahraga itu bisa ngebantuin kondisi mental.
1: Betul.
0: Dan sama lifestyle. Apalagi di sosial media banyak kan yang kayak gitu kan tuh. Makanya orang-orang jadi FOMO. Kepanjangan dari FOMO.
1: Itu lawannya dari normal. Cowok normal.
0: Kepanjangan dari FOMO apa?
2: Fear of missing.
0: Nah itu dia. Mantap. Gak apa-apa, ini FOMO yang bagus yo. Olahraga. Ayo.

0: Nyak Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: cepet deh. Takut friends, kita mau ngomongin soal katanya cewek cerewet, iya atau enggak sih? Jadi ternyata cewek itu sehari harus ngabisin 20.000 kosakata. Kalau ngomel, buset. Kalau misalnya cewek lagi ngomel, ya dia kejar target aja itu mah. Harus 20.000 kata soalnya.
1: Kayak orang ngejahit ya.
0: Iya, soalnya memang begitu. Cewek jatah ngobongnya harus lebih banyak dibandingin cowok.
1: Hmm. 20.000 kata ya? Hmm. Kalau cowok kan 19.750.
0: Kagak. Ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Ada studi ilmiahnya nunjukin kalau rata-rata cewek lama cowok itu sama-sama ngabisin sekitar 16.000 kata sehari. Bedanya tipis banget. Yang bikin beda ini bukan gendernya, tapi kepribadiannya, lingkungannya, kebiasaannya. Betul. Ada cowok bisa ngomong berjam-jam. Ada juga cewek-cewek introvert yang diem. Kalau gak ditanya, dia gak jawab. Ya iyalah, kapan gak ditanya jawab?
1: Istri gue gak ngomong kalau lagi tidur.
0: Nah sama, sama. Kalau mandi juga jarang orang ngobrol. Tapi ternyata emang ada tipe yang ngomong itu gak ada habisnya. Pagi, siang, sore, malam. Terutama yang ekstrovert ya. Mulai misalnya ngomong di kantor, di rumah. Lu ngobrolin hewan peliharaan.
1: Iyalah.
0: Teori-teori gak jelas, flat earth dan lain-lain.
1: Langsung nyambung pokoknya sama orang ya.
0: Iya, tapi
1: kelewat
0: ngobrol
1: humble.
0: Apa?
1: Kelewat humble.
0: Nah iya itu. Tapi memang ngobrol juga banyak tau manfaatnya. Salah satunya kan lu menjalin hubungan, ya lu harus ngobrol.
1: Iya.
0: Lu ngelepasin stres, lu cerita sama orang, lu juga harus ngobrol. Jadi banyak ngomong bukan berarti cerewet. Yang penting lu tahu sama situasi. Iya. Cerewet tuh gini nih. Misalnya lu ngobrol sama orang tapi lu mendominasi, nyam, itu cerewet. Terus misalnya nih meeting, lu ngomong mulu, ada yang lagi presentasi, lu selak mulu, itu cerewet. Tapi kalau misalnya ngomong yang memang perlu, kayak misalnya pekerjaan lu siaran, penyiar, tapi lu diem aja, lagi mana? Pusing, yang penting tahu situasi.
1: Bisa jadi cerewet tuh ngomentarin orang mulu.
0: Betul, betul. Dan yang paling penting itu bukan berapa banyak lu ngomong, tapi kemampuan lu berbicara.
1: Ngomentarin orang mulu.
0: Betul, betul. Dan yang paling penting itu bukan berapa banyak lu ngomong, tapi kemampuan lu berbicara itu yang paling penting.
1: Iya, betul.
0: Jadi enakan tuh ngomong yang penting aja, bukan yang penting ngomong gitu.
1: Iya.
0: Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong.
1: Kalau ada seorang sahabat bilang, berbicara ketika diminta.
0: Nah gitu. Itu dia, itu juga lebih bagus lagi. Jadi kesimpulan ngomong.
1: Kalau ada seorang sahabat bilang, berbicara ketika diminta.
0: Nah gitu. Itu dia, itu juga lebih bagus lagi. Jadi kesimpulannya, cewek itu bukan berarti lebih cerewet dari cowok, itu enggak. Kalau misalnya nih cewek ekstrovert sama cowok introvert, pasti kelihatannya cewek ekstrovert lebih ngomong. Tapi kalau dibalik, pasti cerewetan cowok kalau dia yang ekstrovert, ceweknya yang introvert gitu. Dan ngomong-ngomong, banyak ngomong ini bukan tentang gender ya, good friends ya. Ini tentang emang orangnya doang banyak cerita. Gitu.
1: Sifat-sifat ya.
0: Itu dia. Jadi gak selalu cewek lebih cerewet.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
4: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
3: Emang ada apa aja di situ?
4: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
5: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
6: Delta FM, Hits Trena.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien.

0: Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

Masih di Pangkal bareng Ilham, good friends ya. Jadi kan katanya di Indonesia itu minat bacanya itu salah satu yang paling rendah. Tapi ternyata kita lihat nih ya, kita lihat di berbagai negara, ternyata Indonesia pajak bukunya tinggi banget, 12%. Padahal di banyak negara pajak buku itu nol. Malaysia, Inggris, India, kalau nggak salah Brunei, dan banyak negara di dunia ini pajak buku tuh nol. Tapi di Indonesia pajak bukunya 12%. Gimana caranya lu mau mengakses buku kalau misalnya bukunya mahal, pajaknya aja 12%. Makanya membuat Indonesia kembali jadi perbincangan gara-gara literasinya sangat rendah, good friends. Ini masih dalam perdebatan ya. Publik ngebahas lagi dampak penerapan PPN 12% terhadap berbagai barang termasuk buku. Harusnya sih ya, kalau misalnya murid literasinya naik, udah buku mah kagak usah dipajakin. Yang lain kan udah banyak yang dipajakin. Kalau enggak harganya dipermurah biar orang-orang akses ke bukunya gampang, murah, orang mau beli buku. Sekarang kalau beli bukunya mahal, ya pusing juga gitu. Turun-turun 12% kan lumayan lah, turun-turun berapa puluh ribu kan cukup oke. Gitu, setuju gak lo? Kalau buku gak usah kena pajak. Setuju dong.

Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal kampus di Cina nyuruh mahasiswa bikin soal buat ngejebak model AI waktu ujian akhir. Jadi sekarang ujian itu bukan mencari jawaban lagi, tapi ujiannya adalah membuat soal yang bisa menguji kemampuan AI, bukan ngejawab pada kayak umumnya. Jadi yang jadi peserta ujian itu adalah AI. Gitu. 51 mahasiswa nyusun 10 prom buat nguji 3 model AI. Ada Cloud, ada DeepSeek, dan juga Minimax. Nilainya ditentuin dari kualitas promnya. Semakin efektif pertanyaannya. Mereka bisa ngungkap kelemahan atau bikin AI ngejawab jawaban yang keliru, makin tinggi nilainya. Contohnya nih, pertanyaan yang akan bikin AI jawabnya keliru nih ya. Misalnya gini, lu ngomong Himalaya 5 kali, Hilamaya 5 kali. Yang cepet coba.
1: Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya.
0: Puncak tertinggi di dunia ada di?
1: Himalaya.
0: Salah. Puncak tertinggi di dunia ada di Mount Everest.
1: AI buat tanya gini juga.
0: Itu kepintaran AI itu.
1: Berapakah biaya naik ojek online ke Neptunus gitu?
0: Nah itu mah gak bisa dong. Itu gak masuk akal. Tapi kan lu kejebak kalau pertanyaan gue. Itu dia mengalahkan AI. Misalnya gini ya.
1: Iya.
0: Nih. Itu di depan tuh. Di kantor sebelah. Catnya warna apa?
1: Catnya warna putih.
0: Oke, warna putih ya. Kertas warnanya apa? Kertas putih, kosong putih, polos putih. Awan warnanya apa?
1: Putih.
0: Sapi minumnya?
1: Air.
0: Lumayan. Kayak gitu, soal-soal makin AI-nya ngaco, nilainya makin tinggi. Jadi gak cukup ngafalin doang. Untuk bisa ngejebak AI, lu tuh harus benar-benar paham materinya. Dan yang susah dijawab sama AI. Ini tugas kayak gini, ujian kayak gini akan membuat mahasiswa melatih pikirannya biar kritis. Ini dia yang gue suka dari Cina. Cina itu dia selalu beradaptasi. Makanya gue suka banget sama Cindo-Cindo tuh, gue sayang banget.
1: Musik itu larinya. Ini begitu AI-nya gak bisa jawab atau AI-nya bingung. Ini ada musik bunyi. Jadi kayak kalau kita kan tanya gitu. Kalau salah E-A-E-O-E-A-E gitu.
0: Gila norak banget. Najis. Norak banget. Makanya nih yang gue suka dari AI, dia sangat, dari Cina adalah dia sangat beradaptasi. Bahkan Cina itu baru aja menghapus lebih dari 12 ribu mata kuliah. Tapi ditambahin lebih dari 10 ribu mata kuliah yang berhubungan sama AI. Keren itu di situ. Jadi AI ini mahasiswa di Cina bukannya tergantung, malah dia oke, kita jebak AI. Kan jadi cara mikirnya kritis gitu loh.
1: Bahkan katanya sekarang di universitas di Cina ini sedang mengembangkan mata pelajaran bahasa Jawa dibalik.
0: Gini, apa fungsinya buat masa depan dia? Coba ya, gue tanya.
1: Biar otaknya keringetan aja gitu.
0: Makanya gue jadi ada cita-cita baru. Gue pengen jadi presiden Cina.
1: Oh, lu bukan orang Cina.

0: Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Kita mau ngomongin soal ada studi bahwa olahraga pria sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik keturunan.
1: Apa itu maksudnya?
0: Ternyata buat calon ayah, olahraga itu penting. Bukan cuma calon ayah, buat semua manusia olahraga itu penting. Bisa berdampak ke kesehatan anak di masa depan, tahu.
1: Jadi tapi ini nggak bisa buat calon anak ya?
0: Nggak bisa, kan calon anak belum.
1: Oh iya,
0: jadi sperma ya. Ini bukan bikin sperma lebih sehat doang, tapi ada penelitian terbaru nemuin kalau olahraga sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik sperma, yaitu cara gen bekerja tanpa ngubah DNA. Jadi gennya nggak berubah, tapi cara kerjanya iya. Lewat mekanisme DNA metilation. Ini modifikasi histon dan small non coding RNA. Nah ini mas, ini si apa ribet kan nih bahasanya ya.
1: Dia mau ngeluarin album baru kali ganti nama.
0: Salah, nggak ada. Bukan.
1: Oh iya.
0: Jadi ada beberapa penelitian perubahan itu dikaitin sama metabolisme yang lebih baik, fungsi otak yang optimal, hingga daya tahan tubuh yang lebih bagus pada keturunan kita. Makanya jangan-jangan gue kan. Menurut gua, fisik gua tuh kuat. Menurut gue. Kalau cuman ngelawan cungkung-cungkung ini nih, elah gak ada apa-apanya pasti.
1: Oh iya.
0: Secara fisik, jangan-jangan lu bokap gua rajin olahraga.
1: Gua dulu makanya pansen waktu gua tawuran, 7 orang tuh masuk ke rumah sakit semua.
0: Nganterin lu kan?
1: Nganterin gua. Daftar yang ada satu naro KTP-nya.
0: 7 orang masuk rumah sakit nganterin lu semua. Soalnya ada temen gua, seumuran gua nih, hampir tiap hari bolak-balik rumah sakit. Karena dia dokter, gitu. Bukan karena dia sakit. Sensitivitas insulin juga lebih bagus. Artinya anak-anak potensi kemampuan ngatur gula darahnya lebih sehat sejak dini. Makanya alhamdulillah, gue umur segini, apa aja gue makan, apa aja gue minum, alhamdulillah semuanya rendah. Kolesterolnya rendah,
1: alhamdulillah.
0: Gulanya rendah, alhamdulillah. Darah tinggi rendah, asam uratnya rendah. Semuanya insya Allah aman. Karena gue juga suka olahraga, gitu.
1: Kenapa jadi ngucek-ngucek? Gua ngeliat loh, gua tendang nih.
0: Jadi ternyata persiapan punya anak tuh bukan cuma tugas ibu doang, tapi tugas bapak juga sangat penting perannya.
1: Berarti ada keturunan bapaknya mempengaruhi ke anak gitu ya?
0: Oh iya banget.
1: Kayak gua doyan makan emping, gua kebal-kebal aja nih kan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita
1: berarti
0: tunggu
1: anak
0: ya.
1: Gua kasih ya, bubur sereal emping.
0: Ah jangan.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Alibaba udah ngelawan karyawan, ngelarang karyawan pakai cloud sekarang.
1: Oh.
0: Untuk ngindarin pelacakan.
1: Ini ada perusahaan baru putih-putih melati.
0: Alibaba. Merah-merah delima.
1: Pinocchio.
0: Siapa yang baik hati?
1: Cinderella.
0: Bukan, yang baik hati gebukin maling gitu dong.
1: Oh, gitu ya. Oh.
0: Nanti disayang
1: mama.
0: Oke, tua lo ya. Alibaba udah resmi ngeblokir cloud nih.
1: Sobat, kenapa dia sombong banget?
0: Sobat Peter Pan.
1: good friend.
0: Mulai 10 Juli nggak boleh karyawan pakai AI coding cloud code buatan Anthropic.
1: Kenapa? Musuhan dia.
0: Adalah sampai dibikinin lagu loh sama Alibaba.
1: Apa tuh?
0: Anthropak, Anthropi, kebora gitu.
1: Pite Anthropak.
0: Aduh, Pite Anthropic dong. Oh, iya. Dianggap beresiko tinggi.
1: Ada virusnya kah?
0: Bukan ada virusnya, bisa dilacak. Jadi sekarang orang-orang yang kerja di Alibaba diarahin menggunakan Coder. Ini platform AI coding buatan internal perusahaan. Tapi orang yang kerja di Delta FM tidak dipaksa menggunakan ini.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: ngapain?
1: Nggak ada urgensinya.
0: Iya,
1: juga.
0: Diduga ada pelacakan pengguna. Wah, Gunung Kawi nih. Pengguna-guna.
1: Oh. Aduh.
0: Gitu. Keputusan ini muncul gara-gara ada mekanisme pelacakan yang bisa mengidentifikasi pengguna asal China.
1: Seksual dia, pelacakan seksual.
0: Pelecehan.
1: Oh, pelecehan.
0: Akhirnya Anthropic buka suara. Sampai ada lagunya Anthropak.
1: Udah, tadi
0: oh,
1: udah.
0: Oke, okay, thank you.
1: Bang, Anthropak 2 enggak pedes.
0: Ketoprak. Anthropic udah ngejelasin fitur itu adalah eksperimen buat cegah penyalahgunaan akun dan pencurian model AI.
1: Bekas manusia laba-laba dia.
0: Aduh.
1: Spider-Man, sorry.
0: Oke. Makanya ini memicu kekhawatiran privacy. Walaupun kayak gitu, temuan ini tuh bikin si Alibaba kayak, walaupun Anthropic udah buka suara ya.
1: Iya.
0: Tetap aja khawatir. Spionase korporat. Soalnya persaingan AI makin panas sekarang.
1: Ya, ini sekedar masukan aja buat Alibaba dan karyawannya ya. Kalau nanti karyawannya ada yang nelpon, nanya ibu kandung, jangan dijawab.
0: Nah, apalagi 3 digit terakhir nomor ATM ya. Itu juga bahaya tuh. Jadi bukan cuma teknologi doang, tapi soal keamanan data dan kepercayaan pengguna.
1: Betul.
0: Gunung Kawi dong.
1: Pengguna-guna
0: loh. Iya, betul.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangguh patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Mak lu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Mak lu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
1: Banyak banget ya.
0: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
1: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
0: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama, apa namanya, lembaganya,
1: yayasan itu apa?
0: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
1: Jadi ini perusahaan.
0: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
1: Kan Inggris.
0: Oh iya, sorry.
1: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
0: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling. Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
1: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
1: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
0: Sekeri, ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
1: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Batam.
1: Kenapa Batam?
0: Jadi pusat AI Indonesia.
1: Oh gitu?
0: Ih, keren.
1: Itu saudara dari istri gue, termasuk mertua gue yang cewek, kan sekarang di Batam tinggalnya.
0: Tapi dia jadi instruktur AI bukan?
1: Bukan.
0: Oh,
1: instruktur yoga.
0: Gak ada hubungannya kalau gitu ya. Firmus Australia sama Nvidia bangun infrastruktur data center di Batam. Nyiapin 170 ribu GPU. Wah, pegel banget.
1: Gosok pijat urut.
0: Jadi lagi ngebangun pusat AI di Batam nih mereka nih. Skalanya gede banget.
1: Berapa?
0: Salah satu pusat data AI terbesar di Asia Tenggara. Wow. Buat apa coba itu dia? Bikin kayak gitu. Ternyata iseng aja.
1: Pengen aja.
0: Iya. Bakal dipakai untuk pelatihan AI.
1: Itu besarnya kira-kira kalau gak salah 12 megabyte.
0: Enggak dong, kecil banget itu. Pengen bikin mereka HPC, High Performance Computer. Ada cloud juga untuk berbagai perusahaan sama institusi. Karena kan Batam letaknya strategis banget, deket banget sama Singapura.
1: Iya betul.
0: Tinggal tapi jauh dari Cisauk, itu yang jadi masalah.
1: Batam ke Singapura tuh, lo habis makan salak, bijinya lempar nyampe Singapura.
0: Iya, bisa jadi. Ini bukan soal teknologi doang ya. Ini diharapin bisa narik lebih banyak investor, buka lapangan kerja di sektor digital juga. Cuman jangan lupa perizinannya jangan dipersulit, jangan apa-apa duit. Nanti orang-orang jadi malas investasi di sini.
1: Iya, akhirnya udah bangun di PP terus. Tadi saya udah ada ormas belum sih?
0: Nggak tahu.
1: Takutnya
0: gua.
1: Udah baru pertakan batu pertama bikin pabrik udah
0: di. Rame tapi sono. Tapi untungnya kalau di Indonesia nggak kayak gitu ya.
1: Di sana nggak. Ini bersih banget Indonesia.
0: Bersih banget lah, bersih lah.
1: Bahkan nanti.
0: Mungkin ada pemalakan-pemalakan gitu.
1: Salju-salju di Eskimo mau dipindahin ke sini semua.
0: Nah, itu saking bersihnya tuh ya. Keberadaan AI data center ini pengennya sih bisa mempercepat riset, ngembangin teknologi, sama mudah-mudahan bisa lahir startup AI lokal.
1: Mantap.
0: Ini Indonesia bakal naik kelas di industri digital, bos. Betul. Gila, kita bakalan masuk ke era AI yang lebih dalam lagi. AI jadi ekosistem penting di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ih, keren. Salut sekali lagi ya. Untungnya yang gue happy ya, Indonesia tuh bersih, gak ada pungli.
1: Asli.
0: Gak mungkin pejabat malak-malak, gak mungkin.
1: Gak
0: ada ormas-ormas yang gangguin, gak bersih, mungkin bersih. Ada kalau di Indonesia.
1: Bahkan malaikat terkip dan atip aja kosong bukunya.
0: Wah, terlalu jauh.
1: Kok ada dosa?
0: Terlalu jauh.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, ya. Norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah pada tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, hits terenak.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Trenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikmu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Yo, I'll see you in a minute.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak. And so it is just

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ini suntik botox karena mata kirinya sempat turun selama sekitar 4 minggu. Britney kemudian mengingatkan penggemarnya untuk lebih hati-hati memilih dokter dan klinik sebelum melakukan prosedur kecantikan. Kita beralih ke berita sepak bola. Chelsea menetapkan batas waktu bagi Manchester City untuk mengajukan tawaran minimal 120 juta pound sterling atau sekitar 2,6 triliun rupiah untuk Enzo Fernandez. Jika tawaran tak masuk sesuai batas tersebut, Chelsea siap mempertahankan gelandang asal Argentina itu untuk musim depan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya. Kita bikin pagi ini makin seru, yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

ada Ovi. Nanti juga Danar akan bergabung di sini. Seperti biasa, Good Mood Club sudah hadir mengudara menemani lo yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya menemani juga untuk yang pagi hari ini punya kegiatan-kegiatan yang mau dilakuin, udah persiapan dengan maksimal, atau mungkin menemani lo yang sedang menemani si kecil putra dan putrinya untuk menuju ke sekolahnya masing-masing. Hai good friend, ini di hari Jumat ya. Luar biasa banget loh. Aku tuh tidak merasa ini ternyata sudah akhir minggu ya. Sebentar lagi udah weekend. Hawa-hawa weekend sudah mulai terasa. Tapi kalau ngomongin weekend gue sih kayaknya agak sedikit lebih boring ya. Soalnya bakal kerja nih. Anyway, buat good friend yang lagi ada di perjalanan, kalau misalnya lo pengen kasih tahu juga ke gue kira-kira informasi lalu lintas seperti apa, apa yang sedang lo hadapi di depan lo sekarang, boleh banget loh. Ini nomor WhatsApp-nya udah dibuka banget di 0811-8878-991. Boleh juga kirim voice note kalau misalnya ada yang mau, mungkin anaknya mau ikutan juga, boleh, feel free sekali. Pokoknya kalau misalnya mau kirim-kirim salam juga boleh banget lewat Instagram gue di @astriovi. Sambil nungguin juga nih yang akan menyapa gue, baik itu di WhatsApp ataupun di Instagram. Sambil juga boleh request lagu enak tahun 90-an dan juga 2000-an, sambil gue puterin juga di sini lagu yang enak-enak.

0: download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
1: Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, dan Harry Styles akhirnya datang juga loh Sobat Delta. Yang ini dirilis di tahun 2013. Ini dia One Direction.

0: Kiss You.
1: That was One Direction with Kiss You. Ini spesial sekali, sudah di request sama salah satu good friend yang sudah masuk ke Instagram gue di @astriovi. Selamat pagi dan semangat selalu untuk Ukon atau Furkon Sukanda. Dia katanya mau request One Direction yang Kiss You buat Rama dan Juna yang mau ke sekolah, mau lomba 17-an tapi tanggal 14. It's okay dong, gak apa-apa. Karena kemarin aja gue tuh baru kerja gitu di salah satu perusahaan yang memang dia tuh bikin lomba sebelum 17-an. Soalnya katanya kalau tanggal 17-nya kan pada upacara nih, ceritanya gitu. Jadi ya begitulah, mereka akan mengawali sebelum tanggal 17 Agustus untuk lomba-lomba. Nah, tapi kalau misalnya yang lain, mungkin ada juga yang mau ikutan lomba di sekolahnya atau kantornya mungkin membuat perlombaan khusus, boleh juga sambil diceritain juga di sini ya. Yang udah gabung di WhatsApp-nya kita di 0811-8878-991 sudah ada Au. Gini kayaknya nih.
2: Assalamualaikum Mama Dara dan Tante Opi.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya lagi dari Bandung. Jadi aku mau ke sekolah. Nanti aku jadi penjaga masjid yang di GSG ya.
1: Oke, penjaga
2: jadi,
1: masjid.
2: Jadi aku mau request lagu.
1: Mau request lagunya apa nih Augi nih?
2: Wannabe dari I Spice.
1: Oke, siap.
2: Makasih ya.
1: Wannabe-nya mungkin dari Spice Girl lebih tepatnya kali ya. Nanti coba aku cariin dulu. Tapi ini maminya langsung disclaimer sedikit. Maksudnya penjaga masjid itu pas sholat Jumat di gedung serbaguna sekolah gitu loh. Jadi dia excited banget terpilih jadi leader agama gitu. Ih, seru banget sih. Salam terus buat Augie yang mau ini ya, menjaga teman-temannya yang mau sholat Jumat. Semangat Augie. Semoga Jumat ini Jumat berkah, membawa berkah juga buat good friend juga ya. Terus juga di sini sudah bergabung ada siapa ya?
3: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi. Aku Elsa.
1: Hai Elsa.
3: Aku VN lagi nih. Kemarin aku enggak VN soalnya aku berangkat pakai motor.
1: Oh, gitu.
3: Hari ini aku berangkatnya bareng mama papa aku. Soalnya mama aku mau nemenin papa aku sidang tesis di Bandung. Doain ya lancar.
1: Amin.
3: Oh iya, aku mau request lagu dong. Judulnya 1000 kali dari Gea. Udah segitu aja, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Elsa. Buat papi kamu semangat ya untuk ujian tesisnya ya. Kita doakan dari sini pokoknya, amin, lancar-lancar. Ini juga sudah ada Mama Maria dari Bandung. Katanya jalanan ini macet banget hari ini. Request mic drop by BTS biar semangat kita mengajar hari ini ya. Mama Maria semangat di jalannya. Jalanan mana mungkin yang macet di Bandung, boleh dikasih tahu juga infonya ke kita supaya nanti good friend yang ada di Bandung juga bisa mengantisipasi atau mungkin menghindari area-area tersebut. Ini ada yang lagi voice note juga nih kesini. Ada siapa ya?
4: Pagi Kak Ovi.
1: Pagi.
4: Selamat pagi. Good morning.
1: Good morning.
4: Cauan. Aku Neri lagi nih Kak Ovi.
1: Hai Neri.
4: Kadenanya belum datang ya.
1: Iya.
4: Gimana sih?
1: Biasa.
4: Kak Ovi,
1: perut
4: aku
1: pagi-pagi.
4: Mau request lagu dong buat biasa anak aku si Celestine. Mau request lagunya Golden by Hantrik Kak Ovi.
1: Oke,
4: thank you ya Kak Ovi. Nanti tolong diputerin ya biar dia joget-joget dikit.
1: Biar joget-joget dikit.
4: Semangat siarannya.
1: Terima kasih banyak Mary. Aku juga biasanya ikut-ikutan joget tapi enggak sendirian karena aku akan berjoget bersama Danar yang sudah ada di sini. Halo.
5: Ketahuan deh gue telat
1: kan. Gak apa-apa, lu dicariin sama Neri tadi.
5: Oh alah, Neri. Oh bukan.
1: Bukan, beda dong ya.
5: Beda.
1: Iya, jadi nanti lagu-lagu requestannya coba dicariin dulu. Kalau misalnya memang ada di playlist kita hari ini, bakalan kita puterin ya. Buat yang mau voice note masih boleh banget. Di mana Danar?
5: 0809. Oh bukan. 0811-8878-991. Good friend.
1: Yes, kita tungguin juga ya. Kalau misalnya ada yang mau request, feel free sekali. Sekali lagi 0811-8878-991 atau ke Instagram kita
5: @danargubilang @astreovi. Sekarang kita bikin romantis dulu yuk.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di Jalan Kaliurang yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Gejayan yang mengarah ke Ring Road Utara. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Magelang yang mengarah ke pusat kota terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Delta FM It's Renak masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Menyapa juga good friend yang lagi dengerin kita streaming dimanapun lo berada. Gimana hari Jumat paginya diawali dengan sesuatu yang luar biasa kah? Kayak mungkin gue yang hari ini ngerasa agak kurang lancarnya lancar di pembuangan.
1: Gue bantu ketawa aja Nar. Gue lagi fokus bikin alis. Lu bilang fokus di lancar di pembuangan. Gue langsung okay, gue taruh pensil alis gue. Let's go.
0: Gue tuh ngerasa pagi ini kayak gue udah siap mau ke kantor, good friend. Sumpah, udah siap dia. Okay, let's go, siap dan segala macam begitu gitu. Pas lagi udah mau keluar nih, kayak aduh, gak seru banget di perut gue nih. Gue tadi berpikir kayak udah di kantor aja. Gak bisa. Gue langsung ngomong sama Ovi. Best maaf ya. Terlalu lancar pagi hari ini. Selamat pagi juga buat ini tadi Kang Hendy hadir ya. Katanya Arca Manik terantapani ramai lancar. Terima kasih banyak. Katanya cuaca Bandung sejuk nih menjelang long weekend. Wah, Bandung juga pasti akan dar-dar-dor sekali nih ya rasanya pagi ini ya. Karena luar biasa sekali ketika menghadapi yang namanya long weekend.
1: Betul, makanya tadi udah ada yang bilang kan pagi ini aja udah macet di Bandung.
0: I see. Okay, Vi, seperti biasa yang mengirimkan voice note ke wawanya kita di 0811887891 udah ada beberapa nih. Yang satu ini akan langsung kita kumandangkan. Ada siapa ya?
2: Dan Tante Ovi. Aku Cherry dari Bandung.
0: Cherry.
2: Aku mau request lagu Embok dari Hanson. Makasih ya. Salam
0: sama-sama
2: juga buat yang lagi dengerin radio ini.
0: Okay,
2: dan juga ini buat Mama, karena aku sayang Mama. Aku juga seneng banget loh, karena hari ini ulang tahun Pramuka. Jadi ada kegiatan Pramuka dari sekolah gitu. Semangat juga ya semuanya.
0: Terima kasih banyak Cherry.
1: Untuk Cherry, tepuk Pramuka. Go!
0: Gue biasanya kalau di pramuka gue di akhirnya ada suaranya, Vi.
1: Apa? Hoi gitu.
0: Enggak ya, pramuka, praja muda karana. Yeay, gitu.
1: Oke, kita mau siarannya pakai morse ya.
0: Enggak denger dong. Enggak denger, kelihatan dong. Aduh Tuhan. Yang satu ini juga ada nih yang ngirimin voice note. Siapa nih kira-kira ya?
3: Selamat pagi, Om Dana, Tante Ovi.
0: Pagi.
3: Aku Kinara.
1: Hai Kinara.
3: Aku udah sekolah nih. Aku pengen request lagu Westlife.
1: Westlife.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Wah, Westlife yang mana ya yang kita puterin ya? Nanti coba kita cek ya. Ito kita yang saat ini juga hadir nih. Ini Itonya atau anaknya?
1: Borunya. Coba.
0: Kalau anak tuh boru kan ya?
1: Kalau boru anak perempuan.
0: Kalau anak laki-laki?
1: Anak.
0: Dipertanyakan dikebatakan lo nih.
1: Iya, benar juga. Nanti adalah.
0: Oh iya, oke, baiklah.
4: Good Friday, Ita Danar dan Eda Ovi. Hari ini aku bahagia banget karena Boru Pudan aku atau anak paling kecil aku itu Jevanya berulang tahun yang ke-10 hari ini. Selamat ulang tahun buat Jevanya yang ke-10. Terima kasih sudah lahir dari rahim mama. Tetap menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tua.
0: Amin.
4: Jangan cepat-cepat merajuk. Dan semoga Jevanya semakin rajin berdoa, beribadah.
0: Amin.
4: Tuhan selalu menyertai langkahmu, Boru.
0: Amin.
4: Oh ya, boleh request lagu dong untuk ulang tahun anak aku ini, yaitu Cinta Mati dari Mulan Jamila. Isinya itu untuk Jevanya semua deh. Terima kasih Ito Danar dan Eda Ovi.
1: Makasih Eda.
0: Ito, terima kasih banyak loh. Selamat ulang tahun untuk Jevanya. Leo geng nih, keren. Oke, kalau ini ada Gifta. Pagi Tante Ovi, aku Gifta. Kalau dengar dari siaran Om Danar telat yach, katanya gitu. Yach, aku telat di Gifta.
5: Halo, selamat pagi Tante Ovi dan Om Danar.
1: Hai.
5: Aku Gifta nih. Aku sekarang lagi di jalan sama ayah aku, bunda aku dan adek aku. Kita lagi berangkat bareng. Aku dan adek aku sekolah, ayah dan bunda aku kerja. Lagunya hari ini. Oh iya, hari ini aku pakai baju pramuka. Soalnya hari ini peringatan Hari Pramuka. Jadi pakai pramuka. Harusnya bener, hari Jumat itu pakai baju muslim.
1: Oh.
5: Buat lagu, aku pengen request lagu Adele, Easy on Me. Terima kasih.
1: Pagi-pagi udah Adele aja nih.
0: Luar biasa sekali rasanya. Oh, easy on me baby. Baby-nya gimana? Yang dari Cikarang nih ada Nur Lela Novi Anggra ini.
1: Ella, selamat pagi.
0: Good morning,
1: gua
0: Ella. Ella Rotane, kenapa?
1: Gue baru ketemu sama Ella. Kemarin dia jengukin bokap gue juga.
0: Oh iya. Kan ini ring nomor satu banget depan lo gitu ya.
1: Dia habis cabut jahitan giginya dia. Kan baru cabut gigi bungsu.
0: Oh iya. Si sulung?
1: Sulung baik kabarnya.
0: Aduh, baru aja sampai pabrik nih, katanya cuaca Cikarang masih sejuk pagi ini. Selamat hari Jumat untuk semuanya. Mau dengerin lagunya Dynamite gitu. Sorry.
1: Itu Michael Jackson enggak sih?
0: Bercampur.
1: Oh, bercampur ternyata. Ya,
0: BTS. Mash up.
1: Yang Dynamite. Oke, okay. By the way, gimana kabar bokap Ovi terkini? Aman alhamdulillah. Cuman ya begitulah, dipindahkan ke unit yang lain untuk diobservasi lebih lanjut. Tapi ya semoga makin membaik sih.
0: Iya. Amin. Kemarin pun juga banyak good friend yang ikut mendoakan kesehatan bokap lo.
1: Terima kasih banyak good friend.
0: Jadi memang baru diceritain enggak?
1: Boleh dong.
0: Oke, jadi bokapnya Ovi tuh kan memang ada rasa-rasa yang tidak disampaikan sampai akhirnya kayak biasa lah ya kalau kita sama orang tua ya, misalnya kalau orang tua yang masih lengkap ada ibu dan ayah, saling ngelihat enggak sih, biasanya ibu sih yang lebih merhatiin. Kalau ayah ke ibu tuh kadang-kadang suka kayak acu-acu gitu loh, jangan ditanya-tanya kamu kenapa gitu, enggak gitu tuh. Biasanya ibu ke ayah tuh pas kelakar kayak gitu. Dan ini kejadiannya emang pada saat itu ada rasa kayak yang berbeda nih dari ayahnya Ovi. Terus sampai akhirnya ke rumah sakit. Dari rumah sakit ternyata gak harus pulang, langsung masuk ke ICU.
1: Betul, kemarin.
0: Terus sekarang ternyata ada ini ya, via ada flek yang masuk ke
1: arah-arah area otak. Jadi sekarang masuknya ke area stroke unit dulu. Jadi mau di-observe dulu dan lain sebagainya. Doain ya.
0: Amin. Semoga lekas pulih. Semoga semangat untuk pulih buat bokap ya Via.
1: Amin.
0: Sambil kita ajak lagi nih buat teman-teman semuanya yang sekarang ini lagi di dalam perjalanan. Banyak banget yang mau dengerin lagunya BTS nih pagi hari ini.
1: Betul.
0: Nih.
1: Ini Mama Maria tadi kan sempat gue kasih tahu tuh. Dia kasih informasi di Bandung. Bandungnya mana nih yang macet? Ternyata katanya jalan Kiara Condong.
0: Di Kiara Condong yang lagi macet di sana. Hati-hati di jalan. Karena memang banyak banget nih teman-teman kita yang dari Bandung ikutan menyapa kita. Nuhun pisan, hanupis mah kalau kata-kata orangnya.
1: Hatur nuhun pisan.
0: Kita tungguin buat teman-teman semua yang mau request. Ini buat army-army di luar sana yang lagi mendengarkan. BTS yang kita putar yang satuin aja kali ya.
1: Boleh sih kan.

0: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang. Selamat bekerja. Semangat.
3: Iya sayang. Dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
6: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: bersenandung dan karaokeria di pagi hari.
1: Jujur gue iya kalau denger lagu ini. Sama gak seperti Hendrik yang bilang katanya makasih ya udah diputerin Westlife-nya.
0: Sama-sama.
1: Baru ingat mau request Westlife katanya.
0: Tadi pun juga ada yang mau dengerin lagunya Westlife di Wawa Jadalta FM. Thank you banget nih good friend yang sudah hadir. Thank you juga buat teman-teman yang udah ngasih info kondisi lalu lintas di luar sana. Yang lagi mendengarkan dari Surabaya. Selamat pagi Leo.
1: Hai Leo.
0: Katanya Pak arus lalu lintas mengarah masuk kota Surabaya terpantau ramai lancar didominasi para pengap di office katanya gitu dan pengantar sekolah boleh request Boyzone yang Everyday I Love You ya thank you katanya gitu
1: betul
0: Everyday I Love You.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada yang hadir di Wawaja Delta FM, ada Mas Ian, Mas Danar, Mbak Ovi. Cuman mau nanya 17 siaran atau enggak
1: aku mau upacara.
0: Aku ikutan upacara di Istana Merdeka atau ikutan upacara di Istana Merdeka soalnya suka nungguin sesi curhat dengan hati plong setiap Senin katanya gitu. Mau dengerin lagunya The Stray yang judulnya Live. Thanks a lot. Selamat weekend. Get well soon untuk papanya Mbak Ovi katanya.
1: Terima kasih
0: gitu.
1: Banyak Mas Ian. Tadi juga ada yang mengirimkan voice note loh di sini.
0: Di mana?
1: Ini nih.
0: Iya, benar. Ini ada Kak Natali pun.
1: Ngurut.
0: Ada Kak Natali pun juga hadir nih dari Bogor. Katanya get well very soon untuk papanya Ovi.
1: Terima kasih banyak ya udah banyakin doain aku terharu deh.
0: Iya luar biasa sekali ya rasanya ketika mendapatkan perhatian dari teman-teman semuanya. Sambil kita mau muterin lagi nih ada teman kita yang udah ngirimin voice note. Ada siapa ya?
1: Ada siapa nih?
2: Halo, selamat pagi. Pagi. Kak Ovi dan Kak Danar. Ini dari Mr. Paijo Marcel, Meruya Selatan.
1: Ah, Meruya Selatan.
2: Karena
1: hadir.
2: Mau salam buat anak saya dong yang lagi persiapan paskib. Mudah-mudahan nanti dilancarkan dalam acara 17 Agustus nanti.
1: Amin.
2: Dan buat Kak Danar atau Kak Ovi, selamat bertugas selalu.
1: Oke.
2: Minta lagu dari Club Project ya Kak.
1: Siap.
2: Berjudul Jogja.
0: Pulang ke kotamu.
1: Terima kasih Mas Hendro udah bergabung di sini.
0: Apa tadi itu? Apa selatan? Tadi dibilang selatan apa selatan?
1: Apa selatan?
0: Ah iya itu.
1: Gua langannya adalah di selatan.
0: Apa ya dia singkatin di depannya? Anyway,
1: gue juga ngeblank, maaf.
0: Kita mau lanjut lagi muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Dan sebentar lagi kita mau masuk ke jam kedua.
1: Ya.
0: Ada sesuatu yang akan kita bahas sebentar lagi. Kira-kira apa yang akan kita obrolin. We'll be right back right after this one. Karena Chester udah siap banget nih untuk menyampaikan berita-berita teranyar.
3: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya